0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

banget. Tentunya kita mau kasih informasi juga nih untuk Anda yang punya kemampuan terbaik di bidang matematika dan kreativitas. Jadi pendaftaran Dinamika 27 dari FMIPA Unila ini diperpanjang. Ternyata cuma sampai 30 Juni, sekarang jadi tanggal 7 Juli. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk daftar segera bagi Anda para pelajar SD, SMP, SMA sederajat sampai mahasiswa. Ikuti berbagai perlombaan menariknya, ada kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, mathematics English challenge, dan lomba poster nasional. Kamu bisa dapatkan pengalaman berkompetisi, sertifikat relasi baru, serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah yang menarik. Jadi langsung yuk daftarkan dirimu dan tim terbaikmu dengan klik link bit.ly/pendaftaran-dinamika27 pakai Romawi XXV2, atau bisa juga nih langsung aja akses Instagram resminya di @dinamika_unila.

0: langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?

0: Kalau gitu, aman dong. Nggak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki

0813-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

di hari Sabtu pagi ini ya. Gimana untuk kegiatan Anda? Kok nampaknya sih ya hari ini tuh kayak bisa dibilang cuacanya juga cerah, tapi ada kayak mendung-mendungnya, sejuk gitu ya maksudnya. Ataukah mungkin Anda sudah mulai dengan aktivitas berolahraga? Waduh, dimanfaatkan dengan baik ya untuk waktu libur ini. Karena memang biasanya sih kalau lagi liburan kan pengennya refreshing. Tapi pernah nggak Anda kayak ngerasa baru pulang liburan tapi rasanya kayak capek banget, badannya pegel, pikirannya penuh, terus giliran entar masuk kerja lagi tuh kayak malah butuh liburan lagi padahal udah liburan gitu. Tapi sekarang mulai banyak orang yang punya cara liburan yang berbeda nih, namanya wellness retreat. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan atau berburu tempat viral, tapi benar-benar meluangkan waktu untuk memulihkan diri baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi di tengah rutinitas yang padat dan tekanan pekerjaan kan kayaknya kita gampang burn out gitu ya. Tubuh sama pikiran memang butuh waktu untuk di-reset deh kalau ibaratnya gadget tuh gitu. Itu yang sebenarnya ditawarkan sama si wellness retreat ini. Konsepnya sederhana, hidup lebih pelan, menikmati momen, dan kasih ruang untuk diri sendiri. Menariknya manfaat wellness retreat juga didukung sama penelitian. Jadi ada sebuah studi dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine. Ini menunjukkan kalau hanya dalam satu minggu mengikuti program wellness retreat, tingkat stres, kecemasan, dan depresi peserta ini mengalami penurunan. Efek positifnya masih bisa dirasakan hingga beberapa bulan setelah kembali ke aktivitas sehari hari. Wow, terus apa aja nih yang dilakuin selama wellness retreat? Jadi biasanya peserta diajak melakukan digital detox, yaitu mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan gadget sementara waktu. Penting sih itu. Kayak kalau misalnya kita pakai waktu kita untuk scroll media sosial terus atau kita pegang gadget terus, ternyata capek loh, lelah juga gitu mata kita ngelihat ya. Mungkin awalnya kayak kerasa susah ya lepas dari gadget yang selalu ada dalam kehidupan. Tapi ternyata banyak yang mengaku pikirannya jadi jauh lebih ringan loh dengan digital detox ini. Terus ada juga aktivitas fisik seperti yoga, meditasi, atau jalan santai di alam. Bukan untuk mengejar kalori terbakar, tapi untuk menenangkan pikiran. Kalau makanan, udah dipersiapin juga dengan menu sehat berbahan alami yang dirancang untuk membantu tubuh kembali bugar. Ditambah lagi dengan berbagai terapi relaksasi seperti spa, pijat, refleksi, hingga sun healing yang bantu tubuh dan pikiran lebih rileks. Ini kayak baru nyampein doang aja udah kayak rileks nih. Memang ya biayanya sih cenderung lebih tinggi dibandingin luar liburan biasa gitu. Tapi banyak yang menganggapnya lebih kepada investasi kesehatan, bukan sekedar pengeluaran aja. Jadi kalau misalnya Anda belakangan ini ngerasa mudah lelah, susah tidur, atau kehilangan semangat, mungkin yang dibutuhin bukan liburan yang rame gitu, tapi waktu untuk benar-benar beristirahat. Karena liburan terbaik bukan yang paling jauh perginya, tapi yang membuat kita pulang jadi versi terbaik dari kita sendiri.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Dengar, kita akan dengarkan kali ini Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Reality. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan kalau SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga oleh sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. PT Pertamina telah membantah informasi tersebut dan Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, ini memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina juga dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaannya akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Yuk kita bisa lebih cerdas bermedia dengan tidak latah menyebarkan informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Dengar di musim liburan kayak gini pasti pengennya sih keluar rumah ya, cari udara segar, momen baru, ketemu sama temen yang udah lama gak ketemu gitu. Jadi pastinya kayak memanfaatkan waktu biar gak di rumah aja. Tapi pernah gak pas Anda kayak baru keluar rumah ya, tiba-tiba tuh pikirannya langsung penuh gitu ya. Pernah kepikiran kayak baru beberapa menit ninggalin rumah, kayak kepikiran tadi beneran kompor udah dimatiin kan ya? Atau pintu nih udah dikunci kan ya? Atau misalnya ngisi air udah beneran kita matiin kan? Aduh, jadi malah kepikiran sepanjang jalan. Bukannya menikmati momen, malah jadinya ya badannya di mana, pikirannya di rumah. Waduh, tapi kalau Anda pernah ngalamin ini ya, ternyata bukan berarti kita tuh mulai pikun sih. Walaupun kadang-kadang kita selalu identik dengan mulai pikun tuh, nggak selalu begitu. Karena dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Aditya Surya Pratama ini menjelaskan kalau hal ini justru sering dialami orang dewasa yang punya banyak aktivitas dan tanggung jawab. Ciong deh yang sering banget multitasking. Jadi kayak ada pekerjaan, urusan keluarga, keuangan, sampai notifikasi ponsel yang terus datang tuh kayak bikin otak kita kerja banget dalam mode autopilot kali ya. Misalnya nih pas kita lagi matiin kompor, pikiran kita tuh udah sibuk mikirin rapat di kantor. Ya ampun. Atau pas lagi ngunci pintu rumah nih, tangannya lagi ngunci pintu rumah tapi tangan satunya kayak megang ponsel sambil balas pesan dari temen gitu ya kan. Jadi kayak aktivitas yang sering dilakukan bersamaan itu ya kadang-kadang ada bagusnya, tapi mungkin perlu jadi perhatian juga karena perhatian kita kayak gak bener-bener di satu momen, kayak kurang mindful gitu. Secara ilmiah, perhatian atau fokus sangat penting untuk membentuk ingatan jangka pendek. Kalau fokus udah terpecah, bagian otak yang sifatnya tuh untuk nyimpan memori jadi gak ngerekam aktivitas itu dengan baik. Nah, karena itulah beberapa menit kemudian kayak kita tuh ragu sama diri sendiri. Tadi nih kita udah ngelakuin ini kan, udah beneran ngunci pintu, matiin kompor, matiin air kan, padahal udah, tapi kayak gak kerekam di memori kita. Yang menarik, rasa cemas justru bisa membuat keadaan makin parah ternyata ya. Semakin kita takut lupa, semakin otak meragukan ingatan yang sebenarnya tuh udah bener gitu. Selama kejadian ini hanya sesekali sih masih normal. Tapi kalau sampai terlalu sering, kemudian ganggu aktivitas sehari-hari Anda, bisa jadi ini juga kaitannya dengan kondisi gangguan kecemasan, burnout, kurang tidur, stres kepanjangan, sampai gangguan obsesif kompulsif. Nah, karena itu kita perlu nih lakukan beberapa tahapan. Dengan cara kita jaga kualitas tidur, kita kurangi stres, kita batasi screen time terhadap gadget, dan coba biasakan, ini yang penting banget nih, kadang-kadang emak-emak susah banget yang ngelakuin ini, kayak kita biasakan melakukan satu pekerjaan dengan fokus dulu, kelar itu baru deh kita ganti untuk pekerjaan lainnya. Ternyata ini bisa banget membantu otak bekerja lebih optimal. Jadi sebelum buru-buru menyalahkan daya ingat kita dengan bilang, aduh pikun nih mulai nih gitu, coba tanyain dulu, jangan-jangan yang benar-benar lelah itu bukan memorinya, tapi pikirannya.

Warga Bandar Lampung udah punya rencana apa buat ngisi liburan sekolah? Walaupun memang tinggal menghitung hari ya, kayak cuman 2 minggu gak nyampe nih udah masuk sekolah. Jangan sampai terlewat gitu aja liburannya ya. Kalau belum sempet nih, coba deh ajak keluargamu seru-seruan di Fun City. Ini tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Jadi yang main gak cuma anak-anak, tapi remaja sampai orang dewasa juga bisa ikutan seru-seruan. Wah, asik nih. Yang bikin makin menarik, permainannya mulai dari Rp1.000 per koin. Jadi tetap ramah di kantong dong ya. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok banget buat ngabisin waktu berkualitas bareng keluarga, teman, ataupun buah hati. Jadi gak perlu pergi jauh-jauh lagi, karena Fun City juga hadir di berbagai lokasi. Dari Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pring Sewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari yang di Bandar Jaya juga ada, dan Natar juga ada. Rame ya. Nah, kapan lagi? Yuk kita isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hebat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Len.
2: Ya lagi, kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 5 sampai dengan jam 10 bareng Dian. Sekarang waktunya Dian untuk pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan kemana-mana, akan ditemani di Lampung siang ini barengan sama Azahra. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buddha. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Prasatu dimanapun Anda berada, saat ini Sarah Rizkyla akan menemani pendengar di Lampung siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya Sarah akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9% kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kemajuan teknologi saat ini tuh memang membuat hidup menjadi lebih mudah ya. Apalagi hampir semua aktivitas kini bisa kita lakukan melalui ponsel ataupun komputer. Mulai dari bekerja, belajar, berbelanja, sampai dengan menikmati hiburan. Tapi pendengar, di balik kemudahan semua itu pastinya ada kebiasaan yang perlu diwaspadai nih, yaitu terlalu lama duduk dan juga kurang bergerak. Karena para ahli menyebut bahwa kondisi ini sebagai gaya hidup sedentari, yaitu aktivitas sehari-hari yang didominasi dengan duduk ataupun berbaring dan minim aktivitas fisik. Dan mendengar, kebiasaan ini semakin sering terjadi karena banyak orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam di depan layar gawai ataupun komputer. Dan mendengar, jika dilakukan secara terus-menerus, gaya hidup seperti ini dapat meningkatkan risiko nih berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sampai dengan gangguan pada otot dan juga tulang. Bahkan mendengar, ketika kita terlalu lama duduk ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental karena tubuh menjadi kurang aktif untuk menghasilkan hormon yang membantu menjaga suasana hati. Oleh karena itu pendengar, masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak bergerak nih di sela-sela aktivitasnya. Seperti misalnya berdiri dan juga melakukan peregangan setiap 30 menit sekali. Lalu juga berjalan kaki saat menerima telepon, menggunakan tangga dibandingkan lift, ataupun menyempatkan olahraga ringan selama minimal 30 menit setiap harinya. Dan pendengar harus ingat bahwa hidup saat ini tidak hanya ditentukan

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah, buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar.

90,91 kali informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menegaskan bahwa keselamatan tenaga kesehatan ini dilindungi hukum nasional dan juga meminta rumah sakit untuk memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, terutama di instalasi gawat darurat atau di IGD. Lalu juga Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menginstruksikan bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Dan instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Lalu juga selain itu, Azhar juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi, maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Dan Azhar menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Bandar Lampung karena di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat nantinya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: mostrou
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai Man of the Match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain Man of the Match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali per Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan.

0: knockout itu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lina Aldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they gonna turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, puncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis, tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Ini bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
3: Mana?
2: Ini nih.
3: Nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
1: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Mana tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar sekalian. Senang sekali nih Zara Rizkila dapat kembali menemani waktu siang Anda dalam program Seruit, siang seru inspirasi teman. Dan ini merupakan sebuah ruang berbagi informasi, inspirasi dan juga edukasi ini dari berbagai narasumber yang tentunya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam pendengar persatu, setiap anak ini pastinya memiliki hak untuk bermimpi dan juga untuk merencanakan masa depannya. Ada mungkin yang bercita-cita menjadi guru, tenaga kesehatan, pengusaha, aparat negara, ataupun profesi lainnya. Namun, tentunya masih ada tantangan yang dapat membuat mimpi tersebut terhenti sebelum waktunya, yaitu perkawinan dini. Dan perkawinan di usia anak ini bukan hanya berdampak pada pendidikan saja pendengar, tapi juga kepada kesehatan, kondisi psikologis, hingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Dan oleh karena itu, hari ini kita akan membahas nih, mengapa penting bagi anak dan juga remaja untuk tetap melanjutkan pendidikan, meraih cita-cita, dan juga mempersiapkan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Dan sudah hadir nih bersama dengan Zahra di studio, ada dua narasumber nih dari Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji, yaitu ada Kak Rizky Saputra Pratama dan juga ada Kak Nindi Amalia. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo, siang Kak. Siang.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Dan kita hari ini mau berbincang-bincang nih Kak, tentunya tentang jangan putuskan mimpi untuk perkawinan dini. Dimana mungkin ada nih yang mau disampaikan nih sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, yaitu mengenai latar belakang nih. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pengambilan tema ini untuk kita obrolin gitu?
1: Mengapa kami mengambil tema tersebut? Karena di Kabupaten Mesuji sendiri cukup tinggi angka perkawinan dininya. Mm-mm. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan. Mm-mm. Terdapat 100 lebih ibu hamil yang melakukan kunjungan kehamilan pertama. Maka dari itu kami mengangkat tema yang berkaitan dengan perkawinan dini ini agar mengedukasi anak-anak di Provinsi Lampung.
0: Oke. Itu berarti itu yang latar belakangi pembahasan hari ini ya. Oke. Terus nih, kalau misalnya dikatakan usia pernikahan dini, sebenarnya itu di usia berapa sih rentannya? Mungkin bisa dijawab?
2: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada di Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Oke, berarti kalau misalnya di bawah 19 tahun itu bisa dikatakan itu merupakan usia pernikahan dini ya. Benar. Oke, terus sebenarnya nih, mungkin bisa dijawab ya oleh Kak Rizky, sebenarnya penyebab dari pernikahan dini itu seperti apa sih?
1: Biasanya karena berbagai kombinasi faktor. Yang pertama, kurangnya pemahaman remaja tentang dampak perkawinan dini dan kesehatan reproduksi mereka. Yang kedua, yang menjadi salah satu faktor terbesar dari perkawinan ini biasanya faktor ekonomi keluarga yang mendorong anak menikah lebih cepat. Yang ketiga, selanjutnya itu pengaruh budaya, adat dan lingkungan yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Nah, di sini kalau bahasa gaulnya sekarang menormalisasikan menikah dini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi menganggap hal tersebut tuh hal yang wajar untuk dilakukan.
0: Padahal itu di luar batas wajar ya.
1: Oke. Biasanya juga pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal.
0: Oke, berarti seperti kayak misalnya ada kan ada istilahnya MBA gitu ya, Married by Accident gitu ya. Itu termasuk salah satunya begitu ya.
1: Itu menjadi salah satu pendorong juga terjadinya perkawinan dini di usia anak.
0: Oke. Terus selain itu apa ada lagi?
1: Untuk selanjutnya itu kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi miskomunikasi antara orang tua dan anak, kurang keterbukaan gitu Kak.
0: Berarti memang sebenarnya orang tua itu punya peranan penting ya dalam pernikahan dini begitu dan sebagainya ya. Oke. Kalau selain itu masih ada lagi atau
1: sebenarnya masih banyak ya, tapi itu saja yang kemungkinan paling besar untuk faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di usia anak.
0: Oke. Terus nih Kak Nindi, aku mau nanya juga nih, kalau misalnya dampak nih dari perkawinan dini, karena kan tadi udah dijelaskan tuh penyebabnya apa aja, dimana ada penyebab pasti ada dampaknya kan. Dan mungkin bisa dijelasin nih sebenarnya dampak dari perkawinan dini ini apa aja sih?
2: Jadi ada beberapa dampak dari perkawinan dini. Yang pertama itu ada hak kesehatan, dimana alat reproduksi perempuan itu di bawah umur kan belum matang sempurna ya Kak. Nah jadi mereka itu melakukan hubungan seksual dan mengandung di usia dini itu dapat meningkatkan resikonya kanker serviks.
0: Oke, itu bahaya banget. Bahaya banget, Kak. Terus selain itu ada apa lagi?
2: Yang kedua ini ada hak sipil dan pendidikan. Anak yang menikah dini itu akan mengalami hambatan administrasi kependudukan. Jadi sulit untuk membuat kartu keluarga. Sedangkan kartu keluarga kan syarat untuk masuk sekolah kan Kak, untuk anaknya nanti. Sehingga hak atas pendidikan 12 tahun itu bisa terputus.
0: Oke, kalau selain itu apa ada lagi tuh dampak dari pernikahan dini?
2: Ada lagi Kak, selanjutnya ada hak perlindungan dan sosial. Jadi remaja yang menikah dini itu emosinya itu kan belum stabil kan Kak, membuat pasangan itu rentan mengalami KDRT. Selain itu, mereka juga kehilangan hak sosial karena dipaksa memikul beban orang dewasa.
0: Oke, karena sebenarnya kayak apa ya, jatuhnya tuh kayak mereka terpaksa untuk jadi dewasa gitu ya. Jadi kelihatan mungkin masih belum siap, entah dari fisik ataupun mental gitu ya. Itulah dampak dari perkawinan dini itu berarti ya. Oke, terus nih kalau misalnya udah ada penyebab dan juga ada dampak nih dari pernikahan dini, tentunya juga kita harus ada solusi kan ya. Sepertinya ada solusi apa aja sih sebenarnya yang bisa kita ambil nih untuk mengatasi pernikahan dini ini?
1: Ya, untuk itu makanya diadakan namanya forum anak daerah. Kami sebagai pelopor dan pelapor. Sebagai pelapor kami menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya perkawinan dini di sekolah maupun di masyarakat. Mengajak teman sebaya untuk berani bermimpi dan melanjutkan pendidikan yang mungkin itu akan menopang masa depan mereka. Membuat konten edukasi di media sosial mengenai dampak perkawinan dini dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka. Untuk selanjutnya kami juga mengadakan kegiatan positif dan mengajak teman-teman sebaya untuk melakukan kegiatan positif, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat Kak.
0: Oke. Ada lagi Kak?
1: Ya cukup sih itu Kak. Yang biasanya untuk di bagian pelapor. Untuk untuk pelapor, kami melaporkan apabila ada indikasi penekanan atau resiko menikah dini Kak. Jadi apabila ada anak yang mengalami penekanan atau dipaksa menikah, itu bisa melaporkannya kepada kami dan kami akan melaporkannya ke instansi terkait perlindungan anak.
0: Oke, jadi itu sebenarnya kalau misalnya ada ngerasa nih kayaknya kayaknya anak saya nih bakalan ini deh ya, kayak gitu, kayaknya beresiko nih ya, gitu.
1: Beresiko.
0: Itu jadi, bisa dilaporkan berarti ya.
1: Bisa dilaporkan nanti di mediasi oleh yang bertanggung jawab.
0: Oke. Dan forum anak ini menjadi
1: wadahnya perantara gitu, antara pemerintah dan masyarakat.
0: Oke, begitu. Berarti itu tadi solusi yang dapat diambil ya?
1: Iya.
0: Oke, itu sebagai pelopor dan juga pelapor. Oke, itu berarti untuk pendengar nih, kalau misalnya merasakan sepertinya anak saya ada, kayaknya ada risiko nih gitu, bisa banget dilaporin ke forum anak untuk nantinya akan dibantu tuh sebagai wadah ya untuk dilaporkan ke ranah yang lebih berwenang gitu. Dan mungkin ini yang terakhir ya untuk Kak Rizky dan juga Kak Nindi nih, ada gak sih pesan dan juga kesan nih untuk anak-anak terutama di Provinsi Lampung terkait dengan pernikahan dini ini?
1: Ya, untuk seluruh anak-anak dan remaja di Indonesia terutama di Provinsi Lampung, janganlah terburu-buru untuk menikah. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Masa muda hanya sekali terjadi dalam seumur hidup, maka manfaatkan masa muda kalian untuk mencari potensi diri, belajar, dan berkarya. Saya berharap semakin banyak anak-anak di Lampung yang memahami dampak perkawinan dini dan berani menjadi pelopor di lingkungannya.
0: Oke, itu berarti ya pesan dan kesannya dari Kak Rizky. Dan kalau misalnya dari Kak Nindi, ada gak nih pesan?
2: Oh ada kan.
0: Oke, silakan.
2: Buat teman-teman, ingat ya, pernikahan itu maraton seumur hidup, bukan balapan, siapa cepat, dia hebat. Jangan tukar mimpimu yang belum selesai hanya karena gengsi sesaat. Amankan pendidikanmu, kejar prestasimu, dan mandirikan finansialmu. Menjadi versi terbaik dari dirimu adalah cara terbaik menyiapkan masa depan keluarga yang berkualitas nanti. Jaga mimpimu dan jangan menyerah.
0: Oke, itu ya berarti pesan dan kesannya nih dari Forum Anak Kabupaten Mesuji ya. Dan mungkin hal ini juga bisa nih jadi masukan ataupun pembelajaran baru nih untuk orang tua yang mungkin masih membesarkan anaknya gitu. Bagaimana mereka harus mengarahkan anaknya begitu ya. Dan itu dia tadi pendengar Persatu, perbincangan kita nih di siang hari ini. Dan dapat banget kita pahami bahwa setiap anak itu pastinya berhak tumbuh, belajar, dan juga meraih cita-citanya setinggi mungkin. Dan perkawinan ini merupakan keputusan besar yang memerlukan kesiapan nih dalam berbagai aspek, sehingga gak seharusnya nih dilakukan ketika usia dan kondisinya mungkin belum benar-benar siap ya. Dan juga pendengar, semoga nih melalui siaran seruit di siang hari ini, informasi yang sudah disampaikan ini bisa banget menjadi pengingat nih untuk kita semua bahwa mencegah perkawinan dini itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga untuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan tentunya para remaja itu sendiri. Dan Zahra di sini mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Kak Rizky Saputra Pratama dan juga Kak Nindi Amalia nih dari Forum Anak Daerah Kabupaten Mesuji atas informasi dan inspirasinya nih yang udah dibagikan kepada pendengar Pro 1. Dan pendengar, saya Zahra Rizkila pamit undur diri dari Seruit. Namun setelah ini masih ada Lampung Siang ini nih untuk menemani pendengar. Dan juga tetap dengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung 90,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan nikmati berbagai program kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Zahra Rizkila mengucapkan selamat siang, tetap sehat, terus raih mimpi Anda, dan sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
2: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Dobel, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya PR terbesarnya sekarang ini kalau menurut semua pihak ya,

Selamat siang mendengar berita daerah Lampung Siang edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 dengan topik berita. PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan yang kini dijabat oleh Charles Girot sebagai direktur. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan yang kini dijabat oleh Charles Girod sebagai direktur. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol atau BTB memperkenalkan kepemimpinan baru perusahaan sekaligus menyampaikan transformasi dalam pengelolaan operasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar. Penyampaian tersebut dilakukan dalam kegiatan media gathering yang dihadiri insan media di Provinsi Lampung Jumat malam. Direktur BTB Charles Girod menyampaikan dirinya resmi menjabat sebagai direktur sejak 1 Juli 2026. Menurutnya pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan langkah penyegaran perusahaan dalam mendukung pengelolaan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar yang semakin optimal. Charles menjelaskan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan berbagai langkah adaptif untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Selain perubahan kepemimpinan, BTB juga melakukan perubahan dalam pengelolaan operasional. Jika sebelumnya kegiatan operasional dikelola oleh pihak ketiga, kini pengelolaan tersebut dilakukan secara swakelola sebagai bagian dari upaya perusahaan meningkatkan standar operasional dan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan tol. Hal ini dilakukan bersamaan dengan berakhirnya kontrak pengoperasian dengan pihak ketiga sebelumnya.
2: Tujuan kita adalah sama, adalah untuk memajukan Provinsi Lampung dari sisi ekonomi terutama dengan kontribusi kami dari sisi jalan tol yang membangun hubungan dan menjadi koneksi untuk kegiatan bisnis yang ada di Provinsi Lampung. Apalagi kita ketahui bersama bahwa jalan tol ini adalah pintu masuk ke Sumatera dari Pulau Jawa, sehingga memegang peranan yang sangat penting bagi kita semua.
1: Charles menegaskan seluruh proses transisi, baik pergantian kepemimpinan maupun perubahan pola pengelolaan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang baik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan sekaligus memastikan pelayanan kepada pengguna jalan tol tetap berjalan secara optimal. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara pengelolaan sampah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Atau yang bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos. Jadi kalau itu lebih untuk menghemat.
4: Guna menjamin ketersediaannya lingkungan yang ramah terhadap kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan memiliki tatanan terkait pengelolaan sampah. Melalui bidang 2 kebersihan dan pengelolaan limbah B3, rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah terus diupayakan berjalan dengan baik guna mempertahankan beberapa gelar adipura yang dikantongi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan melalui Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Iswah Yudi kepada RRI menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengaktifkan angkutan sampah keliling serta tenaga pembersih lingkungan untuk mengatasi masalah kebersihan. Tak lupa pula pihaknya mengajak kepada masyarakat luas untuk paham penting akan pengelolaan sampah yang baik serta tidak membuang sampah sembarangan. Sejauh ini hal tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi sampah yang tidak terkondisikan di Kabupaten Waikanan.
3: Sampah itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yaitu kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Kalau jenis-jenis sampah itu kita bisa dibagi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah spesifik ini dia lebih spesifik, harus ada pengolahan lebih lanjut. Kalau masalah sampah rumah tangga memang ya kalau tidak dikelola dengan baik itu nanti akan menimbulkan berbagai macam hasil yang nggak baik, buat baik untuk kesehatan atau untuk lingkungan. Terus kemudian cara pengelolaannya itu ya bisa dengan mandiri dari rumah tangga itu sendiri dengan melakukan pemilahan. Jadi sampah itu kita pilah mana yang masih bisa kita manfaatkan lagi, mana yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi, kemudian melakukan pembatasan timbulan sampah. Nah, coba untuk melakukan pembatasan ini kita selalu menghimbau kepada masyarakat gimana caranya dibalikin lagi ke zaman waktu dulu gitu. Jadi pakai apa daun pisang atau yang bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dijadikan kompos. Jadi kalau itu lebih untuk menghemat supaya sampah ini enggak banyak.
4: Di samping itu lanjutnya, himbauan Dinas Lingkungan Hidup terhadap warga digencarkan untuk dapat mengerti bagaimana cara pemilahan sampah jenis organik dan non-organik agar dapat mudah didaur ulang kembali serta dapat dijadikan penghasil pundi ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Wekanan berupaya mendorong sektor industri kecil, menengah atau IKM yang mandiri dan memiliki daya saing. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam pengembangan IKM yakni dengan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi.
6: Kabupaten Waikanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah atau IKM, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat dan mengembangkan potensi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penguatan IKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri yang mandiri dan berdaya saing. Ia menegaskan, IKM di Waikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat mendukung penguatan IKM melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan daya saing industri nasional.
5: Kabupaten Waikanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Kami berharap dukungan program dari Kementerian Perindustrian dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelaku IKM di daerah. Dan kita juga berharap dapat terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Waikanan.
6: Lebih lanjut, dia menambahkan sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kementerian Perindustrian akan membuat program pengembangan IKM lebih terarah. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pelaku IKM di Kabupaten Waikanan. Dirinya optimis dengan kolaborasi yang berkelanjutan, sektor IKM Waikanan dapat tumbuh lebih kuat. Melalui upaya ini, industri kecil dan menengah diharapkan menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPTD KPH Bukit Punggur berkolaborasi dengan Pemkab Waikanan untuk menanggulangi ancaman kebakaran, banjir, dan longsor. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan ketat, penguatan struktur lereng, hingga sosialisasi lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD KPH Bukit Punggur Provinsi Lampung Rona Panjaitan kepada RRI menyampaikan bahwa ancaman bencana alam seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan langkah penanganan yang serius dan berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai potensi bencana tersebut, UPTD KPH Bukit Punggur terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Waikanan serta berbagai stakeholder untuk melakukan mitigasi dan penanganan secara terpadu. Selain melaksanakan pengawasan rutin di kawasan hutan yang rawan, pihaknya juga mendorong upaya pencegahan melalui fasilitas penanaman jenis pohon yang mampu menjaga stabilitas tanah, serta merekomendasikan pembangunan struktur panahan pada lereng atau lahan yang berpotensi mengalami longsor. Tidak hanya berfokus pada aspek teknis, UPTD KPH Bukit Punggur juga aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan menyasar anak-anak usia prasekolah untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan sejak dini.
8: Sebetulnya PR terbesarnya sekarang ini, kalau menurut semua pihak ya, tidak hanya kami di kehutanan, itu bencana ya, itu seperti bencana kebakaran atau bencana tanah longsor dan banjir gitu. Dan di Waikanan ini tiga itu sebetulnya yang menjadi PR kami, sebetulnya bagaimana kita bersama dengan para pihak terkait khususnya melakukan pencegahan sebetulnya. Jadi jangan hanya mitigasi. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan ya melalui edukasi-edukasi, bahkan sampai ke usia dini. Kalau saya berpikir sampai ke usia dini.
7: Lebih lanjutnya, melalui berbagai upaya pencegahan, edukasi, dan kolaborasi yang terus ditingkatkan, pihaknya berharap risiko bencana alam akibat kerusakan hutan dapat ditekan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya kelestarian hutan serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
10: Lintas Lampung Olahraga.
11: Olahraga.
0: Tren positif Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Lampung dalam berbagai event membuat PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON dengan target medali emas. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
11: Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang dengan target lebih besar. Setelah berhasil meraih medali perunggu pada PON sebelumnya, PCI Lampung menargetkan dapat mengirimkan 2 tim sekaligus pada PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan jajaran PCI Lampung saat melakukan audiensi dengan KONI Lampung di ruang Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria. Anggota organisasi PCI Lampung, Debi Jayana kepada RRI kemarin di KONI Lampung, dengan didampingi anggota bidang pembinaan prestasi, Rizky Mahesar, mengatakan, perkembangan kriket di Lampung terus menunjukkan tren positif. Saat ini cabang olahraga tersebut sudah berkembang di 8 kabupaten kota. Ia menjelaskan, saat ini PCI Lampung tengah menjalani pra-training center atau pra-TC selama 2 pekan dengan sistem promosi dan degradasi untuk menjaga kualitas atlet. Mayoritas atlet yang dipersiapkan masih berada di rentan usia 19 tahun.
12: Alat Backprof kita gunakan untuk ke kabupaten kota ya untuk latihan gitu. Kita masih terbatas dengan peralatan. Kita bisa bilang ada 2 zona. Yang pertama zona selatan, ini ada kami Lampung Selatan, Bandar Lampung, Prinsewu. Ini masih dalam satu lingkup, satu areal ya. Jadi kita jadwalkan latihan yang ada di 3 kabupaten kota ini. Biasanya kalau untuk selatan ini di hari Selasa, Prinsewu hari Minggu ya, hari Minggu, Bandar Lampung. Soalnya nanti di hari Kamis, tanggal 9 Juli ini kita latihan bersama di sini. Dan untuk di tengah, itu kita taruh alat juga di sana untuk tulang bawang barat, Lampung Utara dan Lampung Tengah. Mereka masih dalam satu koordinir untuk alat untuk latihan.
11: Pada tahun 2025, PCI Lampung juga mengirimkan 2 pelatih dan 1 umpire untuk mengikuti pelatihan lisensi level 2 yang diselenggarakan pengurus besar PCI bekerjasama dengan International Cricket Council. Dengan pembinaan berjenjang dan peningkatan kualitas pelatih, prestasi kriket Lampung akan terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Wisata alam kini semakin diminati masyarakat sebagai pilihan untuk menghabiskan waktu libur. Suasana yang sejuk dan juga pemandangan yang alami menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di Lampung, Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman menjadi salah satu destinasi yang ikut merasakan tren tersebut. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.

0: Dalam beberapa tahun terakhir, wisata alam semakin diminati masyarakat. Tidak sedikit wisatawan yang mulai beralih dari tempat hiburan modern menuju kawasan alam terbuka yang menawarkan udara segar dan suasana yang lebih tenang. Tren tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung. Salah satu destinasi yang ikut merasakan peningkatan minat wisatawan adalah Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman atau Tahura War. Kawasan konservasi tersebut menawarkan berbagai pilihan wisata alam mulai dari air terjun, jalur pendakian, hingga hutan pinus yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.
1: Ya, kalau untuk tahun ini kita alhamdulillah ada penambahan karena kita melihat dari seberapa besar masukan untuk pendapatan asli daerah, terutama setelah adanya pengelolaan yang lebih profesional untuk penangkaran rusa. Kemudian juga di beberapa wilayah ada tren pendakian di Gunung Pesawaran dan Gunung Betung juga, itu yang kemudian juga ada tren pendakian dari anak-anak muda. Itu yang sepertinya kita ada positif lah ke depan, kunjungan turis kita akan semakin lebih baik dan lebih banyak.
0: Meningkatnya minat terhadap wisata alam tidak lepas dari perubahan gaya berwisata masyarakat. Kini banyak wisatawan, terutama kalangan muda, yang mencari pengalaman baru di ruang terbuka. Aktivitas seperti trekking, hiking, dan menjelajahi kawasan hutan menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang maupun liburan. Kondisi tersebut turut memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisata di kawasan Tahura Wan Abdurrahman. Selain menjadi kawasan konservasi, Tahura Wan Abdurrahman juga dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang menarik. Kawasan tersebut bahkan kerap disebut sebagai tempat 1000 air terjun. Keindahan air terjun yang tersebar di sejumlah lokasi menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pengunjung. Ditambah lagi biaya masuk yang relatif terjangkau membuat wisata alam di Tahura semakin diminati berbagai kalangan masyarakat.
1: Yang pertama, kita kan memang Tahura ini dikenal sebagai tempat 1000 air terjun ya. Jadi memang air terjun menjadi destinasi yang selama ini banyak dikunjungi gitu ya. Mulai dari Wiono, terus kemudian di Padang Cermin ada Sinar Tiga, ada apa yang di Yotkem, terus kemudian juga yang Tanah Longsor, yang baru Talang Rabun yang ada di wilayah tengah-tengah yang sering juga dikunjungi. Selain itu juga wisata-wisata edukasi seperti penangkaran rusa, kemudian juga di hot camp dan pendakian gunung yang tadi yang sudah mulai juga diminati oleh para pencinta.
0: Seiring berkembangnya sosial media, tren wisata juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak wisatawan memilih destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki spot menarik untuk berfoto dan berbagi pengalaman di media sosial. Di kawasan Tahura Wan Abdurrahman, salah satu lokasi yang kini ramai diperbincangkan adalah jalur hutan pinus dan pohon norfolk yang menghadirkan suasana berbeda bagi para pengunjung.
2: Ada promosi-promosi gitu nggak sih, Pak, di media sosial?
1: Iya, banyak. Nanti bisa dicek di Instagram ataupun di media sosial kita ya, Facebook, kita juga sering kita.
0: Peningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam juga terlihat dari antusiasme para pengunjung yang datang ke Tahura Wan Abdurrahman. Banyak di antaranya mengaku sengaja memilih wisata alam karena menawarkan suasana yang berbeda dan lebih dekat dengan alam.
3: Saya datang ke Tahura karena sekarang memang lagi suka wisata alam. Awalnya saya melihat foto-foto dari teman-teman saya di media sosial yang berkunjung ke sini, dan akhirnya saya penasaran dan ingin coba untuk datang langsung. Setelah sampai di sini, ternyata tempatnya memang sangat bagus.
0: Tidak hanya wisatawan perempuan, kalangan muda dan para pencinta aktivitas luar ruangan juga menjadikan Tahura sebagai salah satu destinasi favorit untuk mengisi waktu libur. Menurut mereka, suasana alam yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan.
4: Saya Yosua dari Lampung Tengah. Saya lebih memilih wisata alam karena selain bisa menikmati pemandangan yang indah, kita juga bisa beraktivitas langsung di luar ruangan.
0: Hingga saat ini, wisatawan yang berkunjung ke Tahurawan Abdurrahman masih didominasi masyarakat lokal. Meski demikian, pengelola terus melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial agar semakin banyak masyarakat mengenal potensi wisata yang dimiliki kawasan tersebut. Dari air terjun yang menyegarkan, jalur pendakian yang menantang hingga kawasan hutan pinus yang kini ramai menjadi lokasi berburu foto, Tahurawan Abdurrahman menunjukkan bagaimana wisata alam semakin menjadi pilihan masyarakat saat ini. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Tahurawan Abdurrahman diharapkan terus menjadi destinasi favorit wisata alam di Provinsi Lampung. Saya Nuria Novasari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja sudah sangat membantu. Jadi, sempatkan sarapan ya, biar hari kamu makin produktif.
1: Antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.

0: mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar yang mana pun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi menemani aktivitas Anda di siang hari ini dalam program Pro Dangdut Waikanan. Dan kami mengajak Anda untuk bergabung di 0723476197 untuk saling menyapa teman-teman yang ada di udara tentunya. Saudara pendengar, sudah kita buka tadi ya, ada satu persembahan lagu dangdut dari Roma Irama, Pertemuan. Oke. Kayaknya enggak cocok kalau saya nyanyi ya. Saudara pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini, tepatnya di akhir pekan hari Sabtu? Mudah-mudahan selalu sehat walaupun di luar sana sangat panas sekali. Mudah-mudahan tidak menyurutkan Anda untuk terus melakukan aktivitas. Jangan lupa untuk selalu minum air mineral agar tubuh Anda terhidrasi kembali. Puncak kemarau mungkin ada di beberapa tempat, ada juga yang turun hujan dan lain-lain. Sepertinya alam tidak bisa kita tebak untuk akhir-akhir ini, saudara pendengar. Untuk itu, tetaplah selalu mawas diri. Dan kembali kami persembahkan Gerimis Melanda Hati sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan sore ini akan turun gerimis ya. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.

0: Yang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan. Kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat keterbatasan air.
2: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu. Karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar, tahukah kamu jutaan ton pangan terbuang percuma setiap tahunnya? Padahal ada banyak orang yang masih kesulitan mendapatkan akses pangan yang layak. Mulai sekarang, ayo bijak dalam mengambil makanan. Ambil secukupnya dan habiskan isi piringmu. Dengan tidak membuang makanan, kita sudah berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif, hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik, maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
2: Anda masih bersama kami, RRI Wide Kanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Sering beli sayur, tapi baru 2 hari sudah layu. Mungkin cara penyimpanannya yang kurang tepat. Jangan cuci sayuran sebelum masuk kulkas. Cukup bungkus dengan tisu dapur atau kertas agar kelembapan terjaga. Simpan di wadah kedap udara atau plastik khusus. Dengan trik sederhana ini, sayuranmu bisa bertahan lebih lama dan nutrisinya tetap terjaga. Selamat mencoba di rumah!

Rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah.

0: produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
1: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.

Sosigokomono Pegosode pendengar masih dengan Perodang Dodwaikan, dan kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda satu lagu. Kalau siang-siang memang enaknya mandi dengan kesegaran, tapi kali ini mandinya mandi madu. Wow, seperti apa mandi madu, saudara pendengar? Kemudian telah lagu mandi madu akan kami hadirkan juga satu buah picture di ruang dengar Anda. Untuk itu telah bersama kami di 103.6 MHz, kami akan segera kembali.

Pernahkah Anda ingat aroma sepatu baru yang masih kaku? Atau sensasi membuka buku tulis kosong yang lembarannya masih bersih? Menunggu untuk diisi dengan rumus matematika, baris-baris puisi, atau sekadar coretan di pojok halaman? Hari ini jutaan siswa kembali menapakkan kaki di sekolah. Tahun ajaran baru bukan sekadar pergantian kalender akademik. Ini adalah pintu gerbang. Bagi si kecil, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka belajar berpisah dari orang tua. Bagi remaja, ini adalah panggung untuk membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Namun, di balik kegembiraan perlengkapan sekolah yang baru, ada harapan-harapan besar yang disematkan. Ada orang tua yang bekerja ekstra keras demi membeli buku pendukung. Ada guru yang sudah merancang metode agar pelajaran fisika atau sejarah tak lagi terdengar membosankan. Dan ada siswa yang diam-diam berdoa, berharap tahun ini mereka bisa lebih percaya diri daripada tahun lalu. Tahun ajaran baru adalah tentang kemungkinan, tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai yang jeblok, atau tentang keberanian untuk mulai bergaul dengan teman baru. Sekolah bukan cuma soal nilai di atas kertas. Sekolah adalah laboratorium kehidupan, tempat kita belajar jatuh, bangun, dan berteman dengan proses. Jadi, untuk para siswa dan pendidik di seluruh penjuru negeri, selamat memulai petualangan baru. Jangan takut dengan lembar kosong di depan Anda, karena justru di sanalah cerita terbaik Anda akan ditulis. Selamat belajar dan selamat menjemput masa depan.

0: Makan produk lokal, harus dong. Selain lebih segar karena tidak melalui distribusi yang panjang, membeli produk petani lokal juga membantu menggerakkan roda ekonomi daerah kita. Apalagi keberagaman pangan lokal kita seperti ubi, jagung, atau kacang-kacangan, kandungan gizinya nggak kalah dari pangan impor. Yuk dukung petani lokal dengan membeli hasil panen mereka hari ini.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
2: Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas, cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

0: pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.
1: Saudara pendengar, media sosial bukan hanya tempat hiburan. Di sana kita bisa belajar, berbagi inspirasi, dan menebarkan hal-hal yang positif. Bagi orang tua, guru, dan masyarakat penting untuk mendampingi anak-anak dalam memilih konten yang mereka konsumsi setiap hari. Semakin banyak konten positif yang hadir di ruang digital, semakin besar pula peluang lahirnya generasi yang kreatif, kritis, dan berkarakter. Bersama-sama kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk masa depan yang
2: kemajuan
1: lebih
2: bangsa
1: baik.
2: Tidak lahir dari janji semata, ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Saudara pendengar, tahukah Anda pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang manusia yang terus belajar dan berkembang. Karena peningkatan kualitas diri dapat dimulai kapan saja, oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Setiap keterampilan yang dipelajari, setiap pengetahuan yang ditambah, dan setiap langkah untuk menjadi lebih baik adalah kontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Mimpi tidak mengenal usia, tidak ada batas usia untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Karena sumber daya manusia unggul lahir dari semangat untuk terus bertumbuh demi Indonesia.

tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan.

di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa, maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun, adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Mencuci piring di bawah air mengalir. Itu boros banget. Coba deh trik ini. Gunakan dua wadah besar. Wadah pertama untuk sabun dan wadah kedua untuk membilas. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat hingga 50% penggunaan air di dapur. Selain lebih hemat air, pekerjaan mencuci pun jadi lebih cepat selesai. Bijak air, hidup jadi lebih ringan.

0: Tahukah Anda, ide-ide besar sering lahir dari pertemuan yang sederhana. Seperti saat pelaku UMKM bertemu dengan anak-anak muda yang penuh kreativitas dan semangat inovasi. UMKM memiliki pengalaman, produk berkualitas, dan ketekunan yang telah teruji. Sementara, generasi muda hadir dengan kemampuan digital, kreativitas tanpa batas, serta pemahaman terhadap tren masa kini. Ketika keduanya berkolaborasi, lahirlah peluang baru, produk lokal tampil lebih menarik, pemasaran menjangkau lebih luas melalui media digital, dan usaha kecil mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang. Kolaborasi bukan sekedar bekerja bersama. Kolaborasi adalah saling belajar, saling menguatkan, dan tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari dukung sinergi antara UMKM dan generasi muda. Karena kemajuan ekonomi bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu berjalan bersama. Kolaborasi itu keren saat UMKM dan anak muda bertemu. Lahirlah inovasi, peluang, dan harapan untuk Indonesia yang semakin maju. UMKM maju, generasi muda berdaya, Indonesia berjaya.
1: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.

Siapa di sini yang suka berlama-lama di bawah shower? Wah, hati-hati. Semakin lama kita mandi, semakin banyak air bersih yang terbuang sia-sia. Coba pasang target, mandi maksimal 5-7 menit saja. Gunakan timer atau lagu kesukaanmu untuk patokan durasi. Dengan cara ini, kita sudah membantu menjaga ketersediaan air untuk anak cucu kita nanti. Ayo mandi cepat, tetap segar, dan lebih hemat.

0: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa melalui program Sekolah Rakyat. Program ini dipersiapkan sebagai langkah nyata untuk memberikan kesempatan belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbagai kesiapan terus dipacu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga kurikulum yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan inklusif. Tempat di mana setiap anak dapat mengembangkan potensi, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih cerah tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, program Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kunci kemajuan bangsa. Bersama kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan, menumbuhkan harapan, dan membangun masa depan.
1: Saudara pendengar, pernahkah kita menerima informasi yang membuat emosi langsung terpancing, marah, takut, atau bahkan membenci seseorang? Di era digital saat ini, pendengar, tidak semua konten yang beredar layak untuk dipercaya. Karena itu, biasakan untuk memeriksa sumber informasi, membaca hingga tuntas, dan tidak langsung membagikannya. Ingat, satu klik yang bijak dapat mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.

Pendengar, di era di mana media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan keterampilan esensial bagi setiap individu. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, membuat, dan berbagi informasi dengan bertanggung jawab di ruang digital. Di tengah

dapat merusak harmoni sosial. Selain itu, literasi digital juga melindungi pengguna dari risiko keamanan siber seperti pencurian data pribadi, penipuan daring, dan pelecehan digital. Dengan memahami cara menggunakan pengaturan privasi dan mengenali bentuk-bentuk ancaman, pengguna dapat menjaga keamanan diri dan data mereka. Manfaat lainnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan diri. Literasi digital juga mendukung partisipasi aktif dalam ruang publik digital yang konstruktif serta membantu membangun citra digital yang positif. Pemerintah, institusi pendidikan, dan elemen masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dan penyuluhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati manfaat media sosial sekaligus menghindari resikonya, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan produktif. Demikian pendengar pijar kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.

0: terkait dengan program stabilisasi harga dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada yang namanya program operasi pasar atau pasar murah dari pemerintah. Supaya belanjanya maksimal, ada beberapa tips, yaitu yang pertama, rajin cek info resmi dari kelurahan, kecamatan, atau media sosial dinas terkait. Biasanya jadwal dan lokasinya diumumkan beberapa hari sebelumnya. Kedua, datanglah lebih pagi karena biasanya stok terbatas dan antrian cepat panjang. Dan yang ketiga, belanja sesuai kebutuhan, bukan karena lapar mata, fokus pada bahan pokok yang memang diperlukan di rumah. Dan yang paling penting, jangan lupa bawa tas belanja sendiri supaya lebih praktis dan ramah lingkungan. Ingat ya, hemat itu bukan berarti kekurangan, tapi pintar mengatur pengeluaran. Mulai jadilah konsumen yang cerdas dan keluarga makin sejahtera.
1: Air adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Namun seringkali kita lupa jika persediaan air bersih semakin terbatas dari waktu ke waktu. Menghemat air bukan berarti kita tidak menggunakannya, tapi menggunakannya dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Mulai dari hal terkecil, seperti mematikan keran saat sedang menyikat gigi.

0: Ketahanan nasional di bidang energi menjadi kunci kemandirian bangsa. Ketersediaan energi yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau memastikan roda kehidupan terus berjalan. Dengan memanfaatkan sumber energi secara bijak dan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia memperkuat daya tahan nasional dan menjaga kesejahteraan generasi masa depan. Energi tangguh, bangsa kuat.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

0: 103,9 saudara pendengar, Sonia mengakhiri program Dutwai Kanan di siang hari ini. Namun Anda tetap dapat ikut berpartisipasi dalam program Dut melalui Pro 4 Bandar Lampung. Saya Ponta Depo berdiri diri, terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa Pandansari, Besani, Celong, dan Desa Wisata Pantai Jodo. Program 1000 Desa Wisata yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Tengah itu menjadi momentum bagi daerah untuk kembali memetakan dan menggali potensi desa-desa yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata. Beranjak bit informasi Saibahi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Jawa Barat mengusulkan produk bakso aci dari Garut agar ditetapkan pemerintah sebagai warisan budaya tak benda untuk memperkuat identitas kuliner daerah sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengatakan Disparbud Garut selalu mendukung pengembangan industri kreatif, salah satunya produk kuliner yang selama ini berkembang di Garut dan menjadi ciri khas wisata kuliner daerah. Bakso aci diusulkan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki nilai sejarah dan budaya masyarakat Garut yang berawal dari keprihatinan ketika harga beras naik, kemudian masyarakat mengolah tepung tapioka menjadi makanan bakso aci. Produk yang dikembangkan masyarakat itu kemudian berinovasi ditambah dengan daging kecil dan segala macam lainnya agar memiliki cita rasa tersendiri sekaligus penambah gizi bagi anak-anak yang mengkonsumsi. Berdasarkan data BPS, ada sekitar 1.020 pelaku usaha bakso aci di Garut yang telah berkontribusi untuk menggerakkan ekonomi daerah. Industri bakso aci itu diperkirakan telah menyerap banyak tenaga kerja sekaligus berdampak pada sektor penjualan lainnya seperti cabai, bawang, dan sebagainya untuk industri tersebut. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
2: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
1: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
2: Adek, Pancasila itu penting karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran,

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita di Pro Dangdut bersama saya Ferdinand Riyadi yang akan menemani Anda. Kita akan terima telepon ya. Seperti biasa sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima saja ya. Halo.
1: Halo.
0: Oh.
1: Apa kabar, Pak?
0: Ah, kabar me, Wawa. Apa kabar Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni?
0: Lagu ni buat Jalan Datar, Jainal, Kata Pujangga.
1: Ini aja datar ya.
0: Jalan Datar ya.
1: Ya.
0: Ayo.
1: Oke,
0: ya. Silakan, Bang.
1: Bunda Ros juga bayar.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Mamah Gila dan kembar.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Nenawati tersem.
0: Heeh.
1: Bunda Tambah dan Kumor.
0: Heeh.
1: Dia persuaran. Kirim persuaran.
0: Heeh.
1: Dan di kesehatan, mungkin persuaran. Pulang sesuai.

dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Red. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Mina Muhari Satrim Polres Mesuji mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar dilindungi sejenis tapir di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP garing A garing 08 garing 7 Romawi garing 2026 garing SPKT garing RES Mesuji garing Polda Lampung tertanggal 2 Juli 2026. Para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya seekor tapir terlihat berjalan di jalan lintas timur Sumatera oleh seorang warga bernama Sugi. Tak lama kemudian satwa tersebut berlari menuju kawasan hutan Register 45. Sesampainya di kawasan hutan, tapir diduga dikejar oleh beberapa warga. Hewan tersebut kemudian ditombak, disembelih, lalu dipotong-potong hingga dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Beralih ke warca selanjutnya, pelatih utama Tarung Derajat Kabupaten Tulang Bawang, Slamet Riyadi, mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan antar satuan latihan kejursat Tarung Derajat Selampung yang dinilai menjadi momentum kebangkitan cabang olahraga. Menurut Slamet, kejuaraan ini sudah lama dinantikan para atlet dan pelatih, mengingat terakhir ajang serupa tingkat daerah digelar pada 2015. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Ya minum wadi, naik kanca sunyi. Lanjut lagi kita di Prodangdut. Masih bersama saya Benny Nuryadi yang akan menemani Anda. Sekali lagi kami sampaikan, yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kami menanti. Untuk Minak Muari yang ingin bergabung, seperti biasa di 0721, kami ulangi, di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Untuk kita berdangdut ria di sore hari ini. Baik, kita akan putarkan dulu satu buah lagu ya.

Baik Mina Muari, kami kembali menanti bagi Mina Muari yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam di Pro Dangdut. Seperti biasa di 0721-255-112, 0811-72-09885. Kami menantikan

TNI AL dan Brimob bersama 4 tersangka lainnya saat hendak memberangkatkan 4 kantong besar narkotika dari Sumatera ke Jawa di area Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Oknum Brimob Ajudan Inspektur 2 HB dan TNI AL Kopral 1 DK ditangkap dengan barang bukti 3 plastik besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 plastik besar berisi ekstasi. Kembali lagi kita di Prodangdut, sambil kita menanti menawar yang ingin bergabung, kita kembali putarkan lagu yang sudah kita siapkan.

0: Ya, kembali lagi menawari. Kami mengundang Anda di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Sudah ada telepon yang masuk, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Abang siapa ini?
0: Bang Peri Nuryadi, Bang Munir.
1: Selamat sore, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, lagu napi bang aja bang.
0: Lagu ini kuat takdir, cinta sampai di sini, undangan palsu.
1: Oh, cinta sampai di sini dong.
0: Cinta sampai di sini ya.
1: Ya, salam-salam nah ya bang ya.
0: Ya, silakan bang Munir.
1: Salam-salam nah untuk Emi di Kemiling, kemudian Bang Topan, kemudian Kristen Suwai, Bunda Samba, kemudian Julita Minan, kemudian Nona Alvin Bolo-Bolo ya, kemudian Nai Wati Waikandis, kemudian Raja Inton, Yamin Saudi Kandis, Medi Irawan ya, kemudian Amalia Senin ya, kemudian Terina ya itu ya, kemudian Bunda Samba Nabila Putri, kemudian Nurdin, kemudian Sohinara ya, mendengarkan RRI Pro 4 Bandar Lampung ya, acara Pro Dangdut ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk abang penyiarnya, terima kasih waktunya ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Kemudian ya, untuk saya wadai kanan ya, tanpa terkecuali di 15 kecamatan, selamat mendengarkan Pro 4 Bandar Lampung ya, semoga sehat selalu ya. Jadi sinana bang ya, terima kasih waktunya sikam ucapkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada lagi di belakang Bang Sinan Munir di Y kanan. Masih menanti telepon Anda di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 melalui telepon WhatsApp ya. 885 maksud kami 885. Baik. Adakah yang masih ingin bergabung? Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita kembali akan putarkan lagu yang sudah kita persiapkan tentunya ya, untuk Bina Muari ya. Kami terus mengundang Anda. Kita akan putarkan lagunya yang sudah di tadi ya, cinta sampai di sini ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu ya pesan-pesan berikut ini. Setelah pesan-pesan ini kita akan segera putarkan lagunya.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang

0: mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, suara budaya lama.

Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya,

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya.

0: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
0: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
0: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
0: Itu bullying namanya.
1: Apa?
0: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
0: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
0: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
1: Heboh.
0: Yeay. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
0: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Assalamualaikum. Si, si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si Allah si. Niku wa kerjaan mu si makai ko si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
0: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan tiba kini mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api niku kerja api si. Mak api ko kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam di daka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mak api-api. Acak niku tenno sosok bang ko haji lah. Anjak malahat ni hanu kek mutan noyo.
0: Jelas sih.

0: kibat ni. Yu payu kita kisah ni kau upahan. Sang mau bah mak anak kupi ku tapa kuh di daka mau dok dok si mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya daka?
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi ku minjak pagi dan lupa sarapan pagi lampan kini mak kelepayan cakap daka sa.

Muari, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan atlet cabang olahraga cabur catur untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027. Sebagai tahap awal, PWI Lampung akan menggelar seleksi atlet yang dijadwalkan berlangsung di Balai Wartawan Haji Sofyan Ahmad Minggu 5 Juli 2026. Seleksi tersebut terbuka bagi seluruh anggota PWI Lampung yang berminat menjadi atlet catur. Penanggung jawab cabur catur PWI Lampung, Jaini Tubara, mengatakan seleksi dilakukan untuk menjaring 10 pemain terbaik. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama pengurus Provinsi Pemprov Tarung Derajat Lampung menggelar kejuaraan antar satuan latihan Satlas sebagai langkah awal menjaring atlet berprestasi di GOR Mini PKR Wai Halim Bandar Lampung Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Topik Hidayat didampingi Wakil Ketua Umum 2 Ria Gusria, Kabid Bimpres KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti, dan jajaran pengurus KONI Lampung lainnya. Ketua KONI Lampung Topik Hidayat mengungkapkan bahwa ajang ini merupakan pemanasan penting sebelum para atlet berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Poprov pada November mendatang, serta sebagai persiapan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu. Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah. Kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Oh, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan langsung hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Oh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Gimana pi kabar?
1: Sehat,
2: baik. Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok mas, cocok banget. Emang harus seperti itu mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak mas.
2: Iya toh maksud Dedek, gak ngerti mama Siki.
3: Ya elah mas, masih nanya zaman sekarang mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono Dek, mama sih wedi di penjara.
3: Hai, mamas mau takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Alhamdulillah, paket kuadu hatong, ada yang gak ngukukkan pek. Wow, semati pebiak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok juga iwa konyak.
5: Allah Allah lawi lawi 50 api nasusi biak ni handor go beban hoke emosi si.
3: Yang medi nyajak mesen tos medi. Ana nyajak mesen paket ana mesen tas siap siap pamsela.
5: Siap siap api ni kalau kerja luar negeri kodo api ni kedi usir angki kajong mo.
3: Ya tapi maaf lain lo med. Gantan jikan harus ham siap siap apa pendah indo tapi maaf sebut tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak tas. Karena kan Indoh ya ham haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga ham ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku dilemahi haga kukuk-kukunya ala mija.
5: Mati balak nih Hana Susi. Kina sa anakmu dah cok kuku dalam koper Hana Susi.
3: Ya lah gak pakai nih anak lah. Kayak anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang serbu tabi. Nanti ya pakai ku ngukuk kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku ngukuk ke kawai ku selau si mahal lu di.
5: Indoh eh wat-wat gao babai lawang.
6: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
7: Perkenalkan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
2: Ya, tolong dulu, Mak, ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
2: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
2: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Jaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
2: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
1: Males nama lah.
2: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
2: Yaudah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.
4: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya, ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Jangan tim ni batik kau kowe. Aku jalan apa puro. Aku pengen awak dewi iso berbarengan.
1: Kebunan sapa sak ngandani kowe saiki. Matanya dewi. Tuh disiasiak tu.
0: Aku iso ninggalke dewi demi kowe.
1: Tunggu aku. Guna ke meripat iki. Kangen terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya tolong dulu Mak ini, Nak.
0: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya bentar aja.
0: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
0: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue sekubal.
0: Males, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah matang, kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
0: Ya.
1: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan RRI.
3: Salam malam mendengar dimanapun Anda berada, tentunya tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung ke program 1 Edmund Lampung. Kita akan mengarahkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada api ya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Memanfaatkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu. Kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan perubah kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 perubah.
13: Itu sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
13: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu. Baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karena saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca. Limite.

0: mungkin saya kira rata-rata sih ATM ya.
1: ATM?
0: Iya, mati tiru modifikasi. Mungkin ada yang mungkin ada yang kita lihat, misal kita suka sama seorang rapper, biasanya kiblatnya sih luar kayak gitu kan. Oh, ini cocok nih buat person aku kayak gitu.
1: Mungkin misalnya Eminem gitu.
0: Ya, misalnya Eminem, kita ngikutin mungkin gayanya si Eminem, paling dirubah dikit-dikit lah kayak gitu.
1: Okay.
0: Untuk menimbulkan ciri khas tadi. Biasanya rapper emang ada khas-khas khusus kayak gitu.
1: Oke, terus Abang pernah enggak sih atau sering gitu bereksperimen dengan genre lain selain rap?
0: Mungkin kayak tadi mungkin ke genre kayak ini yang lebih-lebih ke dangdut kan tadi, yang apa namanya yang lagu Jangan Chance
1: ya.
0: Terus sempat juga kemarin yang ke arah kolaborasi sama band-band kayak band ke arah rock kayak gitu, pernah juga sama band-band pop Melayu juga pernah. Jadi adalah beberapa kali bereksperimen kayak gitu. Sebenarnya enggak tertutup di apa namanya? Enggak ngelok harus hip hop banget enggak kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Selalu terbuka untuk bereksperimen.
1: Terus apa sih pesan yang pengen selalu ada dalam karya Abang nih?
0: Pesan kalau dari garis besar dari lagu-lagu yang pernah saya buat tuh jadi orang kuat lah kayak gitu. Okay. Jangan sampai lembek, jangan sampai apa namanya jatuh.
1: Ingat ya, Tomang Pradua pesannya. Jangan sampai jatuh, jangan lembek.
0: Bangkit lagi.
1: Kalau menurut Abang, apa sih ciri rapper yang berkualitas?
0: Kalau ini agak berat ya.
1: Kalau lihat kayak gitu.
0: Untuk berkualitas nih tergantung dilihat dari segi mananya dulu ya. Kalau mungkin dari untuk sekedar pendengar awam mungkin bisa dilihat dari berapa banyak yang mereka pendengarnya mungkin ya, untuk segi awam. Tapi untuk yang lebih ke arah yang hip hop head kayak gitu mungkin lebih ke arah lyricalnya kayak gitu. Karena emang kalau di dunia hip hop yang benar-benar nge-hip hop atau rap yang benar-benar rap, biasanya dilihat dari kualitas liriknya.
1: Okay.
0: Tapi masalahnya ketika kualitas lirik bagus dan keren, biasanya orang-orang pendengar awam itu gak ngerti. Itu yang menjadi apa namanya, jadi masalah kayak gitu, trouble. Mereka jadi agak kurang suka karena emang mereka enggak ngerti. Tapi kalau di kalangan yang benar-benar suka rap, suka hip hop, oh, itu keren banget kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalkan Abang ngelihat nih di perkembangan hip hop di Indonesia saat ini, kira-kira gimana nih, Bang?
0: Wah,
1: perkembangannya.
0: Ngeri banget. Sangat pesat dan luar biasa, dan mungkin karena ini ya, efek dari digital ya. Dan kalau dulu misalnya kalau di apa namanya di luar misalnya lagi ngetren ini, paling di sini harus nunggu 5 atau 7 tahun baru bisa kan. Kalau sekarang enggak, misal setahun apa 2 tahun udah di ini, udah dikembangin di Indonesia kayak gitu. Makanya sekarang rapper-rapper di Indonesia itu benar-benar banyak banget jenisnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat di Jogja, mereka lebih ke arah-arah old school kayak gitu. Itu yang lebih kayak tahun 2000-an dan 90. Tapi kalau di Jakarta itu lebih ke arah-arah ini ya, lebih ke arah-arah yang modern kayak gitu. Mungkin bisa lihat mereka yang dari anti normal kayak Tengsi, Nakila kayak gitu.
1: Garam dan madu. Apa sih, Bang, yang bikin budaya hip hop itu begitu menarik, Bang?
0: Untuk sekarang mungkin kalau kulihat kenapa dia berkembang pesat di Indo, fashion.
1: Okay.
0: Style. Rata-rata anak-anak Gen Z saya lihat sekarang itu style hip hop street.
1: Tapi gimana tuh, Bang, cara menjaga supaya budaya hip hop ini tuh tetap positif?
0: Mungkin balik lagi ke diri sendiri lah ya. Kita bisa apa namanya, harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk lah kayak gitu.
1: Harapan Abang ada nggak sih untuk komunitas hip hop Indonesia gitu?
0: Komunitas ya?
1: Iya.
0: Ya, mungkin untuk komunitas hip hop Indonesia mungkin kita bisa saring apa, rangkul kayak gitu, dan bisa menjadi lebih besar lagi, lebih besar dari yang saat ini. Karena saat ini kita lihat udah sangat bagus di Indonesia untuk hip hopnya.
1: Kalau sekarang nih, ada gak sih yang nyamperin Abang kayak pengen belajar rapper gitu, Bang? Tanggapan Abang gimana tuh, Bang, kalau ngeliat generasi sekarang tentang rapper?
0: Ya, kalau sekarang masih tetap banyak lah yang ini ya, nge-DM, minta diajarkan segala macem. Dan saya emang terbuka untuk hal-hal lain seperti itu ya. Dari dulu juga waktu di sini banyak yang nyamperin kayak gitu kan, minta diajar. Kita ajar, kita bimbing kayak gitu kan. kita mereka bebas menentukan mau ke arah rapnya seperti apa. Kita bimbing sampai bahkan dengan nge-produce lagu kayak gitu, hingga menghasilkan lagu dan bisa memasukkannya ke kayak DSP seperti Spotify, Apple dan sebagainya.
1: Oke, okay, berarti memang banyak ya Bang ya yang berminat sebagai rapper gitu.
0: Iya, di termasuk di Pangkal Pinang sekarang masih tetap hidup dan banyak anak-anak baru, komunitas-komunitas baru, dan mereka sekarang udah mulai jago-jago bikin apa namanya event-event sendiri, dan saya pribadi sangat menyukai itu.
1: Dan pastinya sangat bangga ya.
0: Sangat bangga ya.
1: Terus seberapa penting nih Bang komunitas bagi perkembangan seorang rapper?
0: Kayaknya sangat penting ya, karena di situ kita bisa bertukar pikiran ya, saling

0: kolaborasi.
1: Oke, siap. Gimana
0: nah,
1: nih?
0: Nah, jadi Bang Mabik dengan siapa nih? Abang paling ingin nih berkolaborasi gitu.
1: Berkolaborasi ya mungkin sama ini ya. Sama Tuan 13 mungkin ya.
0: Tuan 13.
1: Iya, itu rapper di ini apa di Jakarta, Jakarta Barat.
0: Oke. Okay. Udah pernah kontak atau belum?
1: Sering.
0: Sering.
1: Cuma emang belum menyampaikan ke dia pribadi untuk kolab sih belum kayak gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Terus apa sih syarat memilih partner kolaborasi bagi Abang?
1: Syaratnya lebih ngerasa apa ya, lebih ke arah-arah pribadi sih. Ngerasa oh part gua tuh ada di dia kayak gitu.
0: Okay. Tapi sebelumnya emang udah pernah kolaborasi belum Bang?
1: Sama siapa? Oh dulu sama Ekoso.
0: Itu di tahun Ekoso berapa?
1: Ekoso 2016.
0: Oh 2016, lumayan lama ya. Itu manggung bareng atau kayak gimana?
1: Buat lagu bareng.
0: Oke. Okay.
1: Ngomong tahu Ekoso gak?
0: Enggak. Kita kurang kalau rapper itu.
1: Tar monitor ketua?
0: Tahu. Itu pernah juga konser sini kalau nggak salah ya.
1: Kemarin terakhir dia di ini kan.
0: Kalau aku termonitor, kita pasti joget-joget gitu.
1: Nah dulu sempat kolaborasi sama dia, habis itu juga kami buat acara dan manggung bareng di Taman Sari Pangkal Pinang.
0: Di tahun 2016 juga?
1: Tahun 2016, dan itu gila, banyak banget yang nonton.
0: Wow. Umur kita berapa itu? Aku masih SD, Pi.
2: Iya sama.
0: Terus tantangannya nih, pada saat kolaborasi ada nggak sih Bang?
1: Tantangan di kolaborasi, kalau saya pribadi biasanya teman, kalau saya mau ngajak orang kolaborasi biasanya saya lihat dia tuh orangnya istilahnya levelnya yang lebih tinggi lah.
0: Iya.
1: Mungkin lebih ke arah menyesuaikan diri lah, gimana biar terlihat selevel lah kayak gitu ketika menghasilkan sebuah lagu.
0: Okay. Bagaimana tuh cara menyatukannya kalau misalkan beda pendapat atau beda ide kayak gitu Bang?
1: Gimana ya, mungkin kita cari jalan tengah, ya jalan tengah atau apa namanya, brainstorming lah.
0: Oke, jadi Abang lebih seneng solo atau kolaborasi nih?
1: Dua-duanya suka, cuma lebih suka solo sih. Kalau solo ini saya ngerasa lebih bebas berekspresi kayak gitu. Kalau kolaborasi kadang, apalagi yang misal kita yang ngikut kolaborasi itu biasanya kita harus ngikut apa yang lagi mereka buat kayak gitu.
0: Kalau kolaborasi impian Abang ada nggak sih? Kayak apa nih kira-kira?
1: Kolaborasi mungkin bikin satu lagu lah yang bareng-bareng sama anak-anak hip hop Bangka ya.
0: Oh, wow, semoga terrealisasikan Bang ya.
1: Amin.
0: Dalam waktu cepat ini ya. Ya. Kemudian nih Bang, apakah kolaborasi itu menurut Abang penting nih untuk perkembangan karir kedepannya?
1: Yeah. Wah kalau sekarang harus kolaborasi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Penting banget karena kita juga bisa menyatukan pendengar kayak gitu. Mungkin contoh kecilnya bisa dilihat sekarang Instagram juga ada fitur kolaborasi kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi follower yang ini sama follower itu bisa nyatu sama
0: dia
1: kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi biar lebih tahu ya,
1: lebih tahu ya.
0: Tahu, betul. Jadi tahu kayak gitu.
1: Itu ya.
0: Nah, terus Pi tadi tuh aku juga sempat kepo karena Bang Bik tadi juga udah ceritain ya, katanya pengalaman manggung yang paling berkesan itu ada di Jogja, terus di Jakarta ya Bang ya, terus di kampung halaman juga di Lombok sama Pangkal Pinang. Nah, yang paling Abang suka pada saat Abang tampil live music itu kayak apa Bang?
1: Yang paling suka itu waktu di Lombok, saya punya lagu tuh judulnya Surat Jokama.
0: Surat Jokama, itu artinya apa?
1: Surat untuk ayah.
0: Oh, Jokama itu surat untuk ayah.
1: Iya, surat untuk ayah.
0: Surat untuk mama, Pi.
1: Nah, waktu itu Pirgon belum mengeluarkan surat untuk Star lah ya. Saya duluan surat Jokama. Nah, waktu itu saya manggung di kampung halaman saya. Terus itu semua lampu mati, saya minta penonton nyalain lampu.
0: Nyalain flash ya.
1: Flash,
0: ya.
1: Wow. Flash. Dan kita nyanyiin lagu Surat Jokama bareng-bareng dan itu
0: paling
1: luar biasa. Cuma salahnya ayah saya enggak nonton kayak gitu.
0: Oke. Terus Bang, pernah enggak sih Abang ngerasa gugup ketika mau tampil? Terus gimana cara Abang mengatasinya, Bang?
2: Rasa gugupnya.
1: Oke, kalau mau gugup setiap mau tampil selalu ya?
0: Oke. Okay.
1: Selalu, termasuk sekarang.
0: Oke, sekarang kayaknya ternyata ya. Iya, berarti kita sama-sama gugup.
1: Yo, pasti itu. Karena ada yang bilang kalau enggak gugup berarti yang salah. Ada yang salah ya. Jadi emang kalau gugup itu bagus berarti.
0: Okay.
1: Udah benar biasanya kalau udah gugup. Terus cara mengatasi, ya udahlah, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu dipikirkan, let it go, let it flow kayak gitu.
0: Oke. Okay. Dan pernah enggak sih Abang mengalami kejadian lucu gitu saat manggung?
1: Kejadian lucu saat

0: Manggung ya, ya, ya, ya.
1: Coba diingat-ingat. Apakah abang terjatuh, terjengkang? Kan kita nggak tahu. Itu kayaknya di luar skrip deh, Bi.
0: Belum pernah sih ya, belum pernah. Kalau yang lucu-lucu belum pernah. Tapi kalau yang memorable kayak tadi itulah ya.
1: Berkesan ya.
0: Berkesan yang tadi kayak gitu. Terus atau enggak ini waktu di Pangkal Pinang tuh kadang ada anak-anak kecil yang apal lagu kita itu.
1: Senang.
0: Senang banget rasanya. Agak terkesima sih kok anak kecil anak bisa apal lagu kita kayak gitu.
1: Mana rapper lagi.
2: Iya,
1: keren
2: terus,
1: banget nih.
2: Gimana Bang? Abang menjaga energi selama tampil.
0: Kan ayo, bagus itu pertanyaannya.
1: Kayaknya mood swing ya.
0: karena rap ini tampilnya tuh kan harus benar-benar energik ya.
1: Iya, benar.
0: Terus harus jaga napas segala macam. Mm-hmm. Biasanya sebelum manggung tuh 2-4 hari sebelum manggung biasa dibiasain buat jogging.
1: Okay.
0: Buat jaga napas doang sih. Biar nanti di atas panggung itu gak terlalu capek dan gak terlalu terengah-engah kayak gitu.
1: Okay. Kalau abang lebih suka festival besar atau festival kecil?
0: Festival besar apa festival kecil? Dua-duanya suka.
1: Suka dua-duanya.
0: Suka dua-duanya.
1: Kalau lagi capek mungkin ke yang kecil ya.
0: Karena pada dasarnya saya suka tampil kayak gitu.
1: Okay. Tapi pernah gak sih bang di Sungai Liat tampilnya kemarin?
0: Di Sungai Liat pernah.
1: Pernah di mana
0: tuh? Dulu waktu itu di Airway. Oh. Di Pasar Hienis namanya dulu. Enggak tahu sekarang
1: apa namanya. Iya, Pasar Hienis. Tahun berapa itu, Bang?
0: Waduh, 2018 atau 2017 ya.
1: Oh, udah lama banget. Lama, ya. Berarti setelah kolaborasi bareng Eco Show ya.
0: Iya, di Sungai Liat cukup sering lah ya. Ada mungkin 4-5 kali.
1: Tapi untuk baru-baru ini belum ya, Bang ya?
0: Baru-baru ini belum. Okay. Karena mungkin vakum tadi ya.
1: Iya. Karena baru dari 2019 sampai 2026 berarti berapa tahun tuh Pi?
0: Iya.
1: 7 tahun.
2: Oh my god.
1: Lama banget, ya.
0: Makanya masih ada yang kenal aja itu udah syukur-syukur.
1: Itu aja banyak yang DM nih, "Woi, big noeng deh," katanya gitu. Terus nih Bang, gimana cara Abang ngebangun chemistry dengan penonton?
0: Saya selalu menyapa mereka pertama ya. Terus saya biasanya melemparkan kata-kata yang bersambut kayak gitu. Misalnya saya bilang, kalau saya bilang misal manggung di Pangkal Pinang kayak gitu, Pangkal Pinang, oh kayak gitu kan, kita suruh dia bilang, woi. Jadi kalau kita bilang Pangkal Pinang langsung mereka ini kan,
1: ngejawab.
0: Nah dari situlah kita bangun.
1: Okay.
0: Karena kalau kita nggak kayak gitu, nanti pas di tengah lagu biasanya mereka jaim. Jadi kita harus buat mereka nyaman dan akhirnya mereka terbawa sama suasana. Okay. Ketika manggung nanti kalau kita minta sesuatu sama mereka, mereka tuh langsung ini connect kayak gitu.
1: Okay. Nah terus juga nih teman Pra 2, di era sekarang nih Pi ya, semuanya tuh udah serba digital, serba canggih ya Pi. Kalau menurut Bang Big, seberapa penting nih media sosial bagi seorang rapper?
0: Wah sangat penting, penting sekali ya. Sosial media ini disitulah sarana kita untuk promosi lagu. Jadi sekarang kan tanpa media sosial kayaknya agak lama nyampainya kayak gitu. Jadi sosial media emang alat yang ampuh untuk promosi kayak gitu.
1: Okay. Mungkin ya Happy, kita akan jeda sebentar.
2: Iya, kita break.
1: Iya, kita akan biarkan Bang Big istirahat sebentar ya teman Pro 2. Dan tentunya kalian jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Tuh banget berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Tuh banget berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunu, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital dengan tampilan RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah,

0: amor.
1: Bunu, jangan main TikTok tarui.
0: Ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
0: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
1: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Happy dan
1: Anya di edisi MLC Belajar Sumba. Waktu kita masih di 12 menit terakhir nih, Pia, bersama Bang Big Noeng Nepi. Nah tadi tuh aku udah nanya ke Bang Big ya, katanya media sosial tuh penting banget ya Bang ya bagi seorang rapper. Tapi pernah gak sih Bang sejauh ini Abang dapat komentar negatif kayak gitu?
2: Pernah dan sering lah dapat komentar negatif. Tapi apa ya, karena apalagi di rap hal-hal kayak gitu udah biasa aja.
0: Oke. Jadi gimana Abang menghadapi komentar negatif tersebut?
1: Kayaknya aku lihat bodo amat aja.
2: Betul. Iya enggak gimana gitu.
1: Jangan sampai bikin stres ya Bang.
2: Betul.
1: Aduh, netizen plus 62 nih ya kadang-kadang ya. Terus gimana nih Bang cara Abang menjaga konsistensi berkarya di era digital sekarang?
2: Gimana ya, mungkin tetap membuat diri terinspirasi kayak gitu. Tetap lihat kawan-kawan, tetap lihat hasil karya-karya terbaru dari kawan-kawan, dan itu bisa ngebangkitkan rasa untuk ini. Tetap untuk konsisten bikin karya kayak gitu.
1: Terus cara Abang ngejaga hubungan dengan para penggemar di media sosial itu kayak gimana Bang?
2: Cara menjaganya paling kalau ada yang komen kita balas kayak gitu ya, biar mereka juga merasa dihargai. Terus kalau ada yang DM masih sama juga kita balas. Kadang juga ada yang suka-suka minta ucapan selamat ulang tahun ya, kita buatkan kayak gitu. Kayak gitulah.
1: Tapi pernah enggak sih penggemar tuh kayak ngajak, "Ayo dong Bang, kita ketemu di mana?" Yeah, gitu.
0: Meet and greet lah.
2: Kalau sampai meet and greet belum ada sih ya. Tapi kalau yang sering-sering nge-DM, "Bang, bisa ketemu enggak?" Oh, boleh kayak gitu. Kalau emang lagi
1: kosong
2: sempat gitu ya, lagi kosong dan kebetulan lagi di luar, ya sudah, bisa kesini kayak gitu.
1: Oke.
2: Tidak terlalu tertutup lah kayak gitu.
1: Terus Bang, apa sih kegiatan yang Abang lakukan nih selain di luar musik Bang, kalau boleh tahu?
2: Di luar musik paling kerja lah ya. Karena di hip hop ini belum terlalu inilah ya, belum bisa terlalu untuk bisa makan. Jadi kita harus punya side hustle lainnya.
1: Benar. Terus siapa nih kira-kira sosok yang paling menginspirasi sampai Abang di titik sekarang?
2: Yang menginspirasi yang mungkin ini tadi ya, Tupac tadi ya, yang saya ceritakan yang lagu Dear Mama kayak gitu.
1: Terus Bang, prinsip hidup yang selalu Abang pegang sampai sekarang?
2: Jatuh bangkit lagi.
1: Wow.
2: Selalu itu, selalu.
1: Jatuh bangkit lagi, jangan lembek, jangan putus asa ya Bang.
2: Betul,
1: ya.
2: Kita harus kuat.
1: Oke, terus Bang, artis sukses menurut Abang kayak gimana?
2: Artis sukses, jadi apa ya, sukses itu kalau saya udah bisa bikin lagu baru.
1: Oke. Kira-kira di tahun ini ada enggak kepengen rilis lagu atau emang sudah ada ancang-ancangnya nih Bang?
2: Sudah ancang-ancang, juga sudah beberapa juga mau bikin ulang yang lebih dengan instrumen yang lebih fresh untuk lagu-lagu yang lama kayak gitu. Biar apa, terasa bisa lebih di ini terima lah kayak untuk pendengar sekarang.
1: Bocorannya kalau di tahun ini bulan berapa nih Bang kira-kira rilisnya?
2: Kalau untuk bulan rilis belum ketemu, tapi untuk musiknya udah ada, kami lagi dalam tahap mau ngebahas apa nih liriknya. Gitu.
1: Oke, berarti ditunggu aja nih teman Pro 2 penggemar Big Noeng ya. Oke deh Pi, karena ini masih di berapa menit terakhir ya Pi ya. Aku pengen tanya santai dan seru nih. Kita akan main game ringan bareng Bang Big Noeng ya. Kalau misalkan Bang Big enggak jadi rapper, Abang pengen jadi apa kira-kira?
2: Petani.
1: Petani, alasannya apa tuh Bang?
2: Mungkin lebih tenang aja ya. Berhadapan dengan warna-warna hijau,
0: slow living,
2: betul ya, ya. Kayaknya kalau nggak kayak gitu, kayak berasa kejar-kejaran.
1: Terus Bang, tiga lagu yang wajib ada di playlist Abang?
2: Tiga lagu untuk saat ini atau kapan nih?
1: Untuk saat ini.
2: Saat ini saya sering lagu dengar lagunya siapa namanya tuh, Toton Karibo.
1: Okay.
2: Lupa judulnya, cuma karena sering
1: Toton Karibo.
0: Liriknya gimana nih Bang?
1: Kayaknya aku tahu deh, tapi aku sering
2: jauh merantau.
1: Kan gak asing kan liriknya Pi.
0: Apa ya judulnya ya?
2: Iya, saya juga lupa. Iya, lupa juga lah ini judulnya.
0: Ambon ya?
2: Iya, Ambon. Ambon ya, manis ya kalau gak salah ya.
0: Iya kan?
2: Iya.
1: Terus
2: ini itu.
0: Kan itu baru satu.
2: Oh, baru satu.
0: Duanya?
2: Yang kedua.
1: Oh iya.
2: Yang keduanya itu
1: tiga, ya?
2: Kurang riset judulnya.
1: Oh, kurang riset.
2: Itu yang nyanyi kolaborasi Bass Boy sama Wichigo Sauti.
1: Oke.
2: Terus yang terakhir nih mungkin ini apa namanya, lagunya Eko So juga. Supaya apa so kayak gitu judulnya.
1: Supaya apa so?
2: Supaya apa so?
1: Kayaknya belum dengar ya. Belum.
2: Boleh tuh. Kalau suka Toton Karibu harusnya suka yang supaya apa so tadi.
1: Nanti kita dengar habis ini ya, Pi ya. Terus Bang, siapa rapper yang paling ingin diajak battle dalam waktu dekat ini?
2: Battle, waduh. Karena saya bukan tipe rapper yang battle, mungkin gak ada lah kayak gitu.
1: Gak ada kayaknya ya. Oke, terus kalau bisa menggambarkan diri abang dengan tiga kata, apa aja nih kira-kira bang?
2: Tangguh.
1: Oke. Okay.
2: Terus tiga ya?
1: Iya. Kuat kali. Kuat udah gampang. Enggak gampang putus asa kali bang ya?
2: Tangguh, terus apa namanya? Agak serius kali ya?
3: Oke, okay, serius ya? Tangguh serius.
2: Terus apa lagi ya? Jujur.
1: Jujur. Wow. Terus kebiasaan unik nih yang jarang banget diketahuin sama penggemar Big Noeng. Apa nih kira-kira?
2: Sebenarnya saya hobi ngelucu sebenarnya. Walaupun serius. Bercanda sih lebih tepatnya, okay. Tapi biasanya lebih lihat-lihat orang kayak gitu. Bukan yang setiap orang di bercanda.
1: Lihat orangnya bisa diajak bercanda atau enggak ya bang ya. Terus pernah enggak sih pada saat abang tampil di panggung tiba-tiba ngeblank lupa lirik kayak gitu?
2: Sering.
1: Wah, apa tuh kira-kira yang abang lakuin ketika lupa lirik?
2: Nah, ini gitu fun fact-nya ya. Kalau rapper tuh dia selalu punya yang namanya shouter.
1: Ya, apa tuh shouter?
2: Dia itu ikut nge-rap tapi di samping kita.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau ada tempat saya ngeblank biasanya langsung disambut sama mereka.
1: Begitu.
2: Dan jadi, saya kalau manggung biasanya shouternya ada dua.
1: Oke, Pi, kita lanjut. Mimpi terbesar yang belum tercapai apa nih bang kira-kira?
2: Mimpi terbesar yang belum tercapai mungkin membahagiakan orang tua ya.
1: Itu mimpi terbesarnya. Kayaknya semua anak ya Pi ya.
3: Betul sekali.
1: Dan mungkin terakhir nih bang, pertanyaannya, pesan untuk para pendengar yang pengen ngejar mimpi di dunia musik, apa nih kira-kira?
2: Oh ya, untuk pendengar yang pengen mengejar mimpi di dunia musik, tetap percaya bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Tetap percaya ya. Terus tiap pagi harus tetap di apa namanya langsung diafirmasi. Dan saya yakin akan sampai.
1: Oke. Jadi untuk teman-teman nih yang punya niatan masuk ya atau terjun ke dunia musik, ingat pesan Bang Big nih sama Pre 2. Aduh, Happy gak kerasa banget ya udah di udah di penghujung waktu ini kita Happy. Tapi sebelum kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Anya juga pengen ngucapin nih terutama untuk Bang Big Noeng yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di sini. Banyak.
2: Siap, sama-sama. Terima kasih juga untuk Pro 2 yang sudah mengundang.
1: Sama-sama.
3: Terus malam ini juga kita belajar nih bahwa perjalanan bermusik bukan hanya soal bakat ya, tapi juga soal kerja keras, keberanian, dan konsistensi untuk terus berkembang.
1: Oke. Nah terus juga Anya juga pengen menyapa tentunya teman-teman di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih yang sudah mendengarkan ya. Terus juga di 105,1 FM di Pro 2 RRI Bengkulu, kemudian di 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang, dan juga pemirsa yang ada di YouTube RRI Sungai.
3: Betul sekali.
1: Dan untuk itu Bang Bik, kita akan pamit undur diri nih dari MLC Belajar Sumba pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

0: info tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: Zero Limits ini ya, teman berdua ya.
1: Yes.
2: Dan tentunya malam minggu ini kita gak akan bahas yang basic-basic ya.
0: Betul.
2: Jadi di mau tuning di mana?
0: Di Zero Limits.
2: Feel the beat, chase the night. Yo, what's up? Baby,
3: jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Halo.
5: Yeay, teman Pro 2. Gimana kabar kalian setelah satu minggu menjalani gejolak dunia ini?
0: Ya, sudah weekend. Terus itu kemakan macet ya teman Pro 2 ya. Apalagi beneran gajah tadi. Kalian kejebak gak sih?
5: Asli, sekarang Bandar Lampung udah kayak Dubai loh.

0: Ini kayak laporan lalu lintas ya. Pagi ini kayak sepada.
1: Kayak udah hatem banget ya Tita ya.
2: Karena yang gue senangi adalah setiap gue siaran malam minggu ataupun gue berkegiatan di malam minggu gitu ya, gue gak takut pulang malam karena masih rame.
0: Karena kan kita anaknya pulang malam banget.
1: Benar.
2: Gue anak malam boy.
1: Balik alias.
0: Tapi biasanya kegiatan apa yang biasa lo lakuin Tit selain kita siaran ini, nah, di luar ini nih?
2: Nah, gue tuh kalau misalnya gue habis capek banget seharian gitu ya ngapain? Tapi gue nggak mau langsung istirahat. Kayak gue biasalah ya Gen Z kan pasti selalu overwhelm, relax, gitu ya. Biasanya gue kan kalau jalan normalnya tuh dari Pahoman ke Raja Basa tuh lurus aja ya. biasanya.
3: Belok.
2: Biasanya gue di apa namanya di Tugu Adipura di depan Abdul Muluk itu gue balik, muter balik ke arah Antasari.
1: Sampai Kalianda. Sampai
2: Antasari terus nanti beloknya ke arah bypass. Masuk lagi ke flyover Pekor.
1: Iya. Lu tembus langsung kemiling gitu. Enggak
0: ya? Ini adalah salah satu contoh orang yang ngabisin minyak bumi, Tit. Itu adalah salah satu alasannya kenapa minyak kita akhirnya naik. Karena lo ngabis-ngabisin di jalan, tau gak?
2: Hey, itu gunanya gue bekerja.
1: Berarti lo kayak gitu ya? Tapi kalau di pom bensin misalnya nih, yang ngisi bensin, lo bete gak sih kalau ngeliat, ah ya antrian panjang banget. Nah,
2: gue bete banget. Menurut gue sekarang isi bensin itu gak bisa dibarengin sama occasion lain. Kayak misalnya lo mau pergi kemana, mampir isi bensin, itu lo gak bisa. Karena akan selalu mengganggu waktu lo berjalan.
0: Bener, menguras waktu yang gak penting ya.
2: Makanya gue kalau ngisi bensin, gue selalu menetapkan occasion sendiri untuk ngisi bensin. Gitu nih, misalnya gue pergi jam 2 siang, oh berarti occasion gue untuk ngisi bensin jam 10 pagi.
1: Kalau gue sih tim malam ya kalau ngisi bensin ya.
0: Biasanya lebih sepi tim malam.
1: Mau rame sekalipun, gak apa-apa malam.
0: Yang penting

0: Karena buat apa kalau malas?
1: Mau ngantri berapa motor, berapa mobil kek? Enjoy aja main handphone ya kan ya, gitu
0: tapi,
1: sih.
0: Tapi benar enggak sih kadang angin malam Minggu itu beda dari angin malam-malam lain?
2: Asli benar. Gua setuju.
0: Sekarang itu kayak insting aja.

0: akhir di mana perjuangan lu selama seminggu, ya kan, numpuk semua nih di dalam satu hari itu, ya udah jadi kayak nafas tuh lega aja gitu. Kalau besoknya nggak kerja lagi,
1: dia lagi curhat, dia lagi curhat ya.
0: Gak lagi curhat ya, pulang lagi gitu.
1: Lu lagi curhat apa gimana?
2: Ya maupun curhat atau enggak gitu ya. Dan malam hari ini kita bakalan ngobrolin soal jalan-jalan malam ini. JJM.
0: Serunya jalan-jalan malam. Khususnya malam minggu.
1: Ya jadi buat kamu teman Pradua yang lagi cepat kejebak macet, dengerin kita di 92,5 FM. Kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu EDM ya. EDM. Malam minggu ini, atau mau cerita pengalaman naik ride kamu sejauh mana sih? Ya.
2: Atau lu mau request Daru nyanyi juga boleh.
0: Boleh. Cuma ini sangat disarankan sama Prodo kalau ada balita sama ibu-ibu menyusui ya. Sebaiknya jangan kalau mau gue nyanyi ya sama Prodo.
1: Bisa langsung request kamu langsung ke WhatsApp kita di 0817 9925 925 atau di mana Aina?
3: Atau di Instagram kita @prodo_bdl.
0: Kita tunggu sampai jam

bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling

0: sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh. Produ RR.

0: Masih barengan sama Muhammad Arizki, ada Aina Aliadi, Suwandaru Kartiko, dan juga Tita Prinastiti.
1: Absen.
0: Semua kan?
1: Hadir.
0: Ya, jadi kita bakalan
1: apa? Nemenin malam hari kamu nih, kan malming nih. Buat kamu yang lagi macet-macetan, tanya-tanya lagi yang keliling-keliling, entah tahu kemana arahnya ini.
2: Atau
1: kan
2: yang lagi goler-goleran nih.
3: yang lagi muler, yang lagi apa keretek-keretek.
2: Yang lagi leha-leha.
0: Atau, jadi kita berempat masih teman kamu di Zero Limit. Feel the beat,
2: cheese the night. Right now,
0: Zero Limit. Yes, balik lagi barengan sama. Sama kita berempat ya, mau diabsen lagi gak? Gak usah.
3: Hadir
0: semua kan tapi kan?
3: Hadir semua.
0: Masih ngomongin hiruk-piruk di perjalanan Tomo Prado di Kota Bandar Lampung tercinta ini.
1: Yep.
2: Tentunya di Open Tabs ya, Zero Limit Tomo Prado.
0: Saya mau nanya, kamu Tomo Prado sudah sampai mana kemacetannya? Atau masih standby?
2: Kayaknya tadi yang jalannya di Lampu Merah Pahoman kayaknya baru sampai di Makam Pahlawan deh.
1: Waduh.

0: jagung rebus enggak?
1: Oh iya. Aku tim kacang sih.
0: Oh iya.
1: Tim kacang rebus.
2: Kalau gua sih tim apa ya?
1: Apa?
2: Tim nasi goreng deh. Kalau
3: gua. Oh, kalau gua tim wedang jahe, wedang jahe. Wedang jahe. Masuk angin. Masuk angin.
1: Ya ketara lo umurnya lah.
2: Aduh. Tapi teman berdua, Rizky mau nanya buat kamu teman berdua yang lagi naik ride malam hari ini, kamu sama siapa sih? Ya kan? Atau kamu bareng keluarga atau lagi bucin-bucinnya
0: atau sama dosen gitu kan, bimbingan.
2: Oh, bimbingan.
1: Atau sama bimbingan bos.
0: Ngawal bos ya kan. Okay. Bos Q, bos Q.
1: Atau sama diri sendiri juga.
3: Yeah. Oh, bisa.
2: Sendiri main-main lah ke sini. Beliin makan.
0: Boleh. Apa kirimin aja juga boleh.
1: Kalau nggak salah, di aplikasinya tuh namanya RRI Bandar Lampung gitu.
2: Oh, ya. Terus nggak neko-neko pengen kebab aja.
0: Skuteng juga boleh.
2: Tapi gue mau nanya ke kita kalian bertiga nih ya. Kalian kalau naik ride biasanya kemana dan ngapain sih kalian naik ride gitu?
0: Kalau gue dulu ya. Kalau gue pribadi, gue adalah orang yang salah satu orang yang suka motoran. Gak tau kenapa, Tit.
1: Karena naik mobil tua di jalan.
3: Oh iya, macet. Ya,
2: macet.
0: Gitu. Udah tua, tambah tua gue. Tambah jompo gue kalau.
2: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena nggak tahu kenapa, Tit. Bener kata lo, kalau malam minggu ya khususnya. Tapi kalau gue pribadi, semua malam itu angin malam tuh mungkin nggak baik kata orang ya. Dalam tanda kutip nggak baik buat kesehatan tubuh gitu. Cuma gue pribadi kalau gue lagi naik motor, gue tuh ngerasa ketenangan yang nggak bisa gue dapetin selain gue naik motor gitu. Ngerti gak lo?
1: Biasa-biasa quarter life crisis.
0: Ya kan, naik motor sendiri.
2: Maklum.
0: Naik motor sendirian, denger musik, dengerin kita tentunya ya kan, Pro 2 FM. Abis itu gue podcast sendirian. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang Tuhan berikan ke gue malam ini.
2: Kenikmatan lah.
0: Sumpah gak bohong gue.
2: Tapi lo relate gak?
1: Tapi gue relate. Tapi gue bukan podcast dengan diri sendiri ya. Tapi gue kadang kayak mengulang adegan yang menurut gue harusnya seperti itu.
3: Oh iya.
1: Harusnya gue tadi ngomong ini nih. Gue kan kebetulan lagi ada di fase butterfly era ya.
2: Belum butterfly era. Sempat ya setiap minggu ganti-ganti.
0: Wah, anak konda era nih kayaknya.
1: Tapi juga Gen Z. Jadi di fase butterfly era ini gue kadang mendengarkan lagu-lagu romantis gitu ya. Yeah. Terus sambil kayak ngebayangin kalau misalnya, oh misalnya dia nanti ngomong ini ke gue.
3: Sedikit hayal-hayalan gitu lah ya, Tim.
1: Makanya gue gak mau perjalanan pulang yang lurus gitu aja.
2: Bener. Contohnya dari mana ya?
1: Dari mana?
2: Dari
1: lama, mana? Lama.
2: Pokoknya lurusan ke arah Kedaton. Lurusan aja. Harus ada belok-belokan dulu ya.
1: Ada belok-belokan. Dan gue gak akan menggunakan maps. Karena itu juga cara gue untuk menghafal jalan Bandar Lampung inilah.
2: Betul.
1: Karena setiap sudut kotanya udah diisi sama dia.
3: Masuk.
0: Kayaknya lu salah program deh. Kayaknya
2: besok malam aja sih kalau kata. Kalau gue sih biasanya ya gue nggak harus malam minggu, gue tuh selalu naik ride sih. Mau itu sendiri mau sama cewek gue selalu naik ride.
1: Oh gitu.
2: Karena gue hobi jalan-jalan. Gue timnya kalau lebih suka kalau malam motoran daripada mobil ya.
0: Iya benar.
1: Soalnya kalau kata cowok gue sih.
2: Asik. Kata cowok
1: Tita. Kata cowok Tita tuh kenapa cowok suka naik ride? Karena menaikkan adrenalin dan dopamin.
0: Tapi jangan dalam tanda kutip lu jangan ikut balap liar. Betul. Di pokor ya. Itu sangat tidak diperbolehkan teman Pro 2.
1: Mungkin itu salah satu faktor kenapa lo ini ya, kenapa lo akhirnya suka ini ya, suka naik ride gitu.
2: Ya, dan gue juga biasanya kayak di sendirian misalnya lagi bawa motor malam-malam. Kalian relate gak sih nyanyi-nyanyi sendiri, jerit-jerit sendiri sampai diliatin orang? Gitu loh.
0: Kalau gue mungkin pernah ya di posisi itu. Bahkan bukan cuma malam-malam, karena gue orangnya adalah
2: orangnya
0: musik banget ya. Hidup itu hampa kalau nggak ada musik. Bahkan gue kemana-mana selalu bawa AirPods gue.
2: Asik. Jadi harus tunjukin gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: berangkat pagi tuh denger musik sambil nyanyi gitu. Kadang orang ngeliatin gue.
2: Iya betul. apalagi kalau gitu. Misal nih AirPod kita habis habis baterainya. Kalau enggak ada suara, enggak ada baterai, bad mood enggak sih?
0: Iya,
2: gua kadang ngantuk, ngapain ya kan? Benar.
0: Gua juga kadang sampai nge-play musik di handphone gua.
2: Gitu ya. Kalau di saking
0: di saking gitu. Kalau akhirnya gimana lu?
2: Bagus sih seru.
3: Belum. Kalau
0: sekarang lu kan anaknya apa namanya? Ojol banget nih.
2: Iya, ada outfitnya ya.
3: Gua kalau gua tuh suka naik rak emang, cuman tapi gue tuh kan orang nih punya ini ya, punya pasangan nih, kalian pada punya pasangan, kalau gue kan enggak nih, jadi gue suka kalau ngelihat orang boncengan tuh.

0: apa namanya dari Green Day?
1: Apa?
0: Last Night on Earth.
2: Oke. Okay.
0: Itu luar biasa itu.
3: Kalau gua semua lagu kayak Hindia, Peace, Lomba Sihir. Itu aja sih gua.
0: Oh,
3: sama pun sama menyesuaikan
0: nih ya.
3: Sama menyesuaikan mood gua di malam
2: oh,
3: itu.
2: Lo teman Hindia banget ya orangnya. Bener.
3: Ya sekarang
0: bener-bener.
3: Kalau lo, Aina, keren.
4: Kalau gue belum. Kalau gue itu lagi suka In the Name of Love.
0: Oh, iya.
2: Lagunya agak tini. Gitu ya dia. Kalau gue yang harus gue dengerin adalah sebenarnya banyak ya. Cuma karena gue jadi lagi seneng banget sama Lenny, gue pasti dengerin yang Out of My League.
0: Oh iya.
3: Ada ini kenapa?
2: Karena Out of My League itu kan kayak menceritakan tentang lagu yang gue ngeliat pasangan gue mantep banget nih.
0: Semantep itu.
2: Dia benar-benar di luar league-nya gue nih, di luar wilayah gue. Jadi gimana caranya gue masuk ke league-nya dia?
3: Oh gitu. Harus masuk ya. Kalau nggak masuk apa yang lo lakukan?
2: Jadi iya kebetulan.
0: Dan Om Roda itu dia beberapa lagu mungkin yang bisa kita dengerin tadi pas lagi motoran.
3: Ya betul.
0: Terus juga dengan segala latar belakang kita juga suka motoran tuh malam-malam ya kan.
3: Betul.
0: Kalau kalian gimana teman Pro 2?
3: Ya, langsung aja kasih respon kamu teman Pro di malam hari ini di WhatsApp kita di 0817-9925-925.
4: Atau di Instagram kita @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 nanti.

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: Pro 2 RRI Bandung.

Single Teh Hijau sendiri resmi dirilis pada 30 Juni 2026 dan kini bisa didengar di berbagai platform musik digital. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Rafika Zahra, info menarik lain.

0: Oke teman Pro 2, selamat malam. Jadi malam hari ini kamu masih ditemenin sama kita berempat.
1: Yes, masih bareng sama apa ya, kita
0: absen lagi
1: kali gak ya? Apa nih? Trio, kalau apa sih namanya? Frio.
2: Fantastic Four.
3: Fantastic Four. Lomba dia.
1: Barengan sama Fantastic Four teman Pro 2 hari ini.
3: Yes, masih barengan kita ya, teman berdua. Kalau tadi kita ngomongin masalah naik kereta, naik apa?
0: Naik kereta tanpa maps ya.
3: Iya, sekarang kita mau ngomongin.
1: Gue nggak mau lah sebutannya night ride, gue mau JJM.
3: Jalan malam.
1: Ngomong gini, kita nanti ya pulangnya JJM dulu sih.
3: Oke, JJM kemana? Tapi gue mau nanya ke kalian nih, kalau biasa JJM kemana sih? Atau memang udah ada tujuan? Kalau gue kan gak ada tujuan kalau JJM-nya.
1: Bilang arah ya lah.
3: Gak kesitu mbak, sorry.
2: Kalau gue ngalir aja sih, sebenarnya gak ada spot yang kayak spesifik gue harus kesini, gue harus kesini, enggak. Cuma yang paling dekat biasanya gue cari yang paling dekat. Itu satu. Yang kedua, itu mungkin emang gue udah suka sama suasana atau makanannya. Terus paling ya kalau emang di spot itu ada teman gue aja sih.
1: Gitu.
3: Benar-benar.
1: Kalau gue biasanya kayak gitu tuh spontan sih.
3: Saya sudah muat dengan ubi-ubi.
2: Iya.
1: Jadi maksudnya kayak gue memang kalau misalnya jalan keluar itu nggak menentukan gue mau berhenti di mana gitu. Cuman kadang kayak, oh tapi gue ada tujuan nih, apakah gue mau ngopi, gue mau makan, atau gue mau ngapain, gue tuh ada tujuannya. Tapi bener, berhentinya di mana itu biasanya memang kayak ya udah
2: gue keliling, sespontan itu
1: gue keliling nih, gue keliling seluruh Bandar Lampung ini.
2: Okay. Tahu-tahu ada yang atraksi jual obat gitu, lo datang gitu ya Tita. Gitu gak sih?
1: Gue apa nih rame-rame, kalau misalnya gue tertarik, gue berhenti. Kalau gak tertarik, ya gue labas lagi kayak gitu.
3: Nah, lo ngeliatnya gimana? Iya. Gak menarik.
1: Gue ngeliat dulu nih, oh ini kira-kira gue nyambung gak ya sama pembulan ini. Kalau gak nyambung, ya udah gue cari tempat yang menurut gue bisa gue spend di diri gue sendiri ataupun gue nyambung gitu.
2: Ada satu spot yang gue suka, tapi ini gak tahu mungkin aneh ya, mungkin kedengarannya ya.
1: Jujur aneh.
2: Belum. Gue suka berhenti di ini, tahu gak sih yang apa?
0: Lampu merah.
2: Bukan yang pertiga, perempatan ini loh Tit. Kalau dari kampus Dharma Jaya itu di seberangnya yang mau ke rel itu, mau ke arah
1: Labuan Dalam.
2: Gue nggak tahu kenapa gue suka banget di situ karena gue bisa ngelihat kereta lewat.
0: Labuan Dalam mananya?
2: Yang ini stasiun apa itu namanya?
0: Stasiun Labuan Ratu.
2: Nah itu di situ. Gue suka berhenti di situ. Kalau ada kereta penumpang lewat, terus ada kereta Babaranjang kan? Apakah singkatan dari Babaranjang?
3: Apa itu?
2: Batu Bara Rangkaian Panjang. Nah itu menurut gue aneh sih, mungkin menurut kalian aneh, cuma gue suka aja.
1: Enggak, aneh. Kalau nongkrong di mananya?
2: Gue gak nongkrong. Gue lebih ke motor gue taruh nih di parkiran si stasiunnya. Udah gue ngeliatin ini aja, gak nongkrong. Kayak ngeliat di pinggir jalan gitu.
3: Tapi lu tau gak sih yang arah sebelum kita mau masuk ke stasiun, kan ada masuk ke dalam.
2: Iya.
3: Itu kan dapat parkiran kereta api.
2: Ya
3: kan naik ke atas itu.
2: Iya.
3: Situ kan.
2: Salah satunya gue di situ. Cuma gue lebih suka lebih deket, kayak dari deket aja gitu.
3: Gue lebih suka sampai gak bakal sambil lama-lama.
2: Nggak dong.
1: Terus suka ini apa? Ketiup angin kereta api.
2: Iya. Tapi yang malam ya, yang malam gue suka. Kalau pagi kan mungkin kayak aneh gitu kan ngeliatin.
1: Freak sih jujur.
0: Nah, kalau gue kayak Tita tadi, cuman kalau Tita kan nggak spesifik nih mau kemana. Dia spesifik mau kemana mau kemana. Kalau gue nggak, gue ngalur aja. Jadi gue kayak ini ada tempat baru nih, boleh. Tapi kalau misalnya nggak juga, ya nggak apa-apa.
1: Jadi lo benar-benar ikut angin ya. Kemana angin membawaku malam hari ini, gitu ya.
0: Benar-benar bawa angin tiba-tiba.
1: Benar.
3: Tidak masuk angin.
0: Makanya minum edam jahe gue.
3: Okay.
1: Tapi gue tim yang jarang jaketan loh kalau night ride. Kenapa ya?
3: Ya memang lo belum ngerasa sakitnya. Nanti pas lo udah umur. Udah umurnya.
1: Soalnya yang bisa nyakitin gue cuma masa
0: asik,
1: lalu.
0: Asik.
2: Tita, lo salah program ya Tita. Sumpah.
1: Dari tadi. It's what we call punchline.
2: Oh iya.
3: Okay.
2: Cuma lu selalu menghubungkan dengan kisah cinta lu di sini Tita. Sumpah.
1: Masuk gue nih. Kehidupan gue nggak jauh-jauh dari itu lah.
2: Damn, oke. Bener.
1: Juga kalau misalnya di tengah seluruh hidup pikuknya dunia, kadang yang bisa menyelamatkan lo itu adalah perasaan itu.
2: Bener, setuju gue dengan statement lo itu, Tita.
1: Nih, kalau lo lapar, night ride. Kata hati, night ride.
2: Iya, bener.
1: Oh, semuanya solusinya.
3: Nggak harus kita nongkrong di kafe segala macam sih kalau gua.
2: Bener,
3: kan, tiba-tiba gua jalan motor, tiba-tiba udah sampai Pring Sewu.
1: Agak kejauhan.
3: Gua bisa Pring Sewu ya.
1: Tapi gua ini sih berharap sih gua kayak gua naik train tiba-tiba di Jogja.
2: Nyebrang. Kalau gua pribadi ya, pengalaman gua naik train paling jauh itu ke Liwa.
1: Liwa.
2: Sumpah gua sampai
3: gabut apa gimana? Apa udah lo preparein?
2: Bukan naik train, itu emang reading sama teman-teman. Cuma kebetulan nyampenya malam gitu. Seru loh. Terus pas lagi di pas udah mau masuk Liwanya itu kan di situ kan kayak dingin kan. Nah, itu gua ngerasain capek gua kebayarkan, terlunaskan di situ pas gua ngeliat ada kabut-kabut disambut dengan hawa dinginnya Liwa. Nah, kayak gitu gua suka banget gitu. Kan enggak sampai yang saya stream itu gitu. Kalau lo gimana, Ki?
3: Kalau gua sih spontan aja ya. Kalau gue ya itu nggak harus pakai maps dan gue jalan sesuka hati gue dan arah angin tuh bawa gue kemana aja. Dari gue start kemiling, ya kan. Baliknya harus di mana coba, Ge?
2: Di mana?
3: Di Panjang.
1: Oh. Jauh ya?
2: Agak jauh ya. Agak jauh dan potensi debu sih kalau di Panjang.
3: Iya. Gue mau pagi, mau siang, mau malam tetap debuan di sana.
2: Iya.
0: Melawan truk-truk itu ya.
3: Jadi mata gue harus gini.
1: Tapi ya sebenarnya naik ride tanpa maps itu tuh seru sebenarnya menurut gue. Dan kadang juga gue coba gitu. Tapi gue bener-bener di track yang emang aman gitu loh.
2: Karena
1: jujur gue sebagai cewek gitu ya. Sebagai cewek kayaknya kalau misalnya sampai tersesat malam hari itu agak PR gitu ya. Biasanya gue kalau naik ride tanpa maps tuh di jalan-jalan gede doang Ki. Biasanya gue gak berani tuh explore-explore gang.
2: Explore
1: gang biasanya gue di siang apa sore lah.
3: Gue paling bete ya tuh. Paling bete kalau gak explore. Apa kita mencari nyari jalan tikus. Tiba-tiba nyusahin diri sendiri.
2: Iya.
3: Diri sendiri nih.
2: Gue juga pribadi orang yang dengan look gue seperti ini ya kan, masuk gang orang gue bakal dicurigain pasti.
0: ini dari mana ini?
2: Bener. Dengan marknya pencurian motor sekarang.
3: Bener. Orang lagi dalam rumah keluar siapa ini?
2: Iya.
0: Bapak sarungan tuh. Nyari apa mas?
2: Terus gue paling sebel mungkin ya, bukan basa-basi atau gimana ya. Gue paling sebel kalau kita udah kesasar ya kan di gang buntu, pas dibalik lagi gue ditanya nggak siapa mas gitu. Kayak kita seolah kayak gimana gitu. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak gitu?
3: Enggak.
1: Itulah kenapa gue benci explore gang di malam-malam. Kalau siang kan kayak normal gitu ya, kayak apalagi kalau
2: tapi beda sih kalau cewek mungkin kan dikasih tahu jalan yang ini kan. Kalau gue udah terlanjur dicurigain dulu di awal.
3: Mas ngapain mas? Benar-benar. Iya sih. Tapi gue mau kemanapun yang penting tuh gue harus dengerin musik di jalan itu gue harus gitu. Karena kalau nggak dengerin musik ngantuk, boring, sama ya udah nggak ngapa-ngapain. Jadi menurut gue nggak healing kalau JJM-nya kayak gitu.
2: Iya.
1: Tapi jangan sampai musik lo lebih besar.
2: Benar. Dari
0: klakson
2: daripada. Benar. Apalagi daripada ego lo nih.
0: Aduh,
2: ya kan?
0: Turunin egonya, turunin.
1: Ya, enggak. Jujur capek sih.
2: Nah, kalau Tomo Pro 2 kalian tipe yang mana nih? Kalian tipe yang kalau lagi night ride itu selalu buka maps gitu atau random aja tujuan random dan aja spotnya kemana? Ya udah ngalir aja gitu.
3: Dan kamu juga buat teman Pro 2 yang mau ngasih games di malam hari ini tentang yes or no pertanyaan ya.
2: Boleh.
1: JJM
2: ini solidit.
3: Ya boleh langsung teman berdua kasih pertanyaan ke kita berempat, bakal kita jawab semua kok.
1: Yes, Fantastic Four bakalan nungguin pertanyaan dari kamu. Masih nungguin pertanyaan-pertanyaan dari kamu teman berdua sampai jam 10 malam nanti ya. Jadi
3: langsung aja ceritain dan kasih pertanyaan kamu di WhatsApp kita di mana Aina?
0: Di 0817 9925
3: dan di Instagram kita di @pro2bdl.
2: Kita tunggu sampai jam 10.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Banjarmasin.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang. Pada Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yes, nomor berdua Let Me Love You dari DJ Snack, DJ Snack featuring Justin Bieber nih. Barusan kita dengerin bareng-bareng nomor berdua ya.
1: Yes, dan kita masih di Zero Limit.
2: Feel the beat, chase the night. Yes, masih bareng sama Fantastic Four.
1: Yes, tentunya ada formasi lengkap, ada Sebri Nicole juga malam ini nomor berdua.
0: Kenapa ini?
2: Kan gue udah bilang, gue udah menciptakan nama panggilan. Masa tadi pake?
3: Oke.
2: Jadi kita mau ngapain abis ini?
0: Kita tadi kan kita main games.
2: Main games. Ya,
0: dan kita mau bacain juga tentang cerita-cerita teman peradua nanti.
2: Oke.
0: Ya kan? Ya. Jadi kita langsung main games nih ya.
2: Main games.
0: Okay. Cukup simpel, udah pada tahu belum?
2: Apa tuh?
0: Nah, jadi tinggal ya, jadi kita nanti ada step penyiar ini di antara kita berempat, nanti kita lempar pertanyaan, tinggal jawab yes or no dan kenapa lu yes dari kenapa lu no.
2: Oke.
0: Enggak boleh or ya.
2: Oke.
3: Dilarang or.
2: Go it.
0: Oke. Langsung aja.
2: First question dari siapa? Lo dulu Ki.
0: Oke, dari gua.
2: Oke.
0: Yes or no, udah tahu jalannya, sepi tetap gas karena penasaran.
2: Gua yes.
3: Rasa penasaran gue tinggi.
1: Karena gua yes.
2: Iya, karena if we never try, how would we know?
3: Okay.
2: Gimana kita bisa tahu ada apa di ujung sana?
1: Yes.
2: Lo kenapa nah?
3: Kalau gua karena gua penasaran nih kan, jujur gua penasaran kayak di situ tuh apa? Pasti ini ada nih jalan keluarnya nih ada. Pasti.
0: Tiba-tiba zong. Ya kan, tiba-tiba ya, zong.
2: Zong. Pikir belakang.
3: Iya.
1: Pikul.
2: Enggak.
0: Berat dong kalau dipikul.
2: Kalau
0: gue yes, karena gue tuh kan rasa penasaran kan tinggi,
2: okay.
0: Ya, jadi gue mau gimana pun ya udah gue penasaran. Kayaknya lewat ini bisa deh, walaupun sepi ya kan. Masalah negatifnya belakangan ya kan.
1: Kita tahu dulu
0: gitu loh. Daripada kepikiran di rumah mau mimpi ya kan. Gitu sih kalau gue. Kalau dulu Dan.
1: Kalau gue.
0: Oke bagus.
1: Kalau gue udah tahu jalannya sepi tapi tetap digas karena penasaran. Yes, karena ya itu supaya tahu nih. Jalannya sebelumnya gue lewatin,
0: yeah.
1: Ternyata pas gue lewatin, oh nggak semenyeramkan itu loh ternyata.
0: Oh iya.
1: Karena kadang ada beberapa jalanan yang gue ragu dan gue tipikal orang yang kalau lewat di suatu jalan gue harus lewat 4-5 kali baru gue hafal jalannya.
0: Oh iya benar.
1: Kalau sekali lewat gue nggak bisa.
0: Kalau gue tipikal harus nyetir dan gue harus bawa motornya.
1: Oh kalau di bonceng kalau di belakang
3: gitu. Ya.
0: Langsung lupa gue.
1: Oh iya.
2: Gue juga nggak suka digonceng karena beda ya rasanya ngebut-ngebutan pada saat bawa motor dan pada saat dibonceng.
1: Apalagi dibonceng di pundak gitu ya kan.
0: Ngapain?
1: Benar. Oke selanjutnya ya. Yes or no, lo lebih suka night ride ya, JJM, solitit, daripada nongkrong di satu tempat?
0: Ya kalau gue no.
2: Sebenarnya gue yes no sih menurut gue.
3: Iya.
2: Gue bisa
0: berarti
2: yes
0: or, sih. Berarti or.
2: Gua no. Ya, tapi gua kali ini akan memilih untuk yes. Karena kayaknya malam hari ini gua enggak akan nongkrong tapi gua night ride.
1: Oh iya. Okay. Ini bukan berarti karena tema kita JJM ini kantit.
2: Bukan.
1: Oke, kalau lu Ki,
0: kalau gua no karena kalau gua pengen nongkrong berarti gua tandanya lapar.
2: Okay.
0: Dan kalau enggak capek gua.
1: Iya. Okay.
0: Mau motor sama nyetir itu capek gitu sih.
1: Kalau di luar itu ya udah,
0: gas aja kalau gua.
3: Kalau gua no. Karena gua lebih suka, gua anak yang lumayan introvert. Jadi kalau nongkrong kita rame-rame nih kan. Nah, gua lebih baik gua charge energi gua dengan gua motor ngebut-ngebutan itu tuh, balapan itu.
0: Hati-hati, ada orang rumah menunggu kamu pulang.
3: Balapan sama supir truk, bukan namanya.
0: Lebih parah.
3: di bypass. Lebih. Kan, nge-track di bypass tuh.
2: Oke, okay, next question.
1: Nggak, gua kan belum.
2: Oh iya lagi. Gua no.
1: Kalau ada di dua pilihan, gua harus night ride atau gua nongkrong, gua lebih baik milih nongkrong gitu. Karena gua adalah orang yang sedikit waktu ya, untuk bisa nongkrong dan bercengkrama sama teman gue. Jadi gue lebih baik milih nongkrong karena di sini gue juga harus nge-charge energi sosial energi gue kan buat ketemu sama orang-orang gitu, buat ngobrol lagi sama teman-teman.
2: Oke.
0: Udah.
1: Kayak kepaksa gitu sih dia mau lanjut.
0: Kayak dia tanya
1: pertanyaan gitu. Enggak
2: sabar.
1: Gue
2: udah nyiapin pertanyaan gue banget.
0: Oke, pasti gong ini. Pasti gong ini.
3: Apa tuh pertanyaannya tuh?

0: Di jalan kan bisa sambil nyeruput kopi kan.
1: Lu yes.
0: Ngebekel ya.
2: Kalau gue tergantung karena motor gue kan kopling susah. Iya
1: kan? Bener-bener. Gue no, karena storage bagasi gue yang kata lu tutit itu agak susah kalau taruh kopi karena dia agak dalam.
2: Nah, kecuali bawa mobil.
1: Iya, ya, jadi malah takutnya nanti membahayakan kan. Kecuali bawa mobil.
0: Lo na, lo na. Kalau gue no, karena gue agak oleng ya kalau misalnya mau bawa. Iya kan gue ngebut, gue ngebut.
1: Bisa lo ngebut ya.
0: Lo, kan ada saatnya kalau ketemu lampu merah or something gitu loh. Bypass, bypass lampu merah. Ada lampu merah dekat Immanuel.
2: Gue mau nanya, lo nih bypass ngapain? Itu loh, iya kan?
0: Hobi bener nih.
2: Iya, dengan debu-debunya itu. Coba.
0: Oke.
2: Lanjut pertanyaan dari lo nih terakhir.
0: Kalian ya, kalian yes or no bilang ke orang tua bentar lagi pulang, padahal masih lanjut muter.
3: Yes.
0: No, gue nggak neraka, gue nggak neraka gue.
2: Gue no. Kalau gue, no deh, sorry. Sorry.
1: Kalau
2: gue
1: no.
0: Gue emang
2: pirlino. Kalau
1: gue no, karena mak gue nggak pernah nanya gue ada di mana.
2: Bener, ya gak sayang, udah kamu gak usah pulang lagi deh kalau kadang-kadang gitu sih.
1: Gitu sih. Gitu sih. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Beberapa pilihan pada hari ini yes or no-nya gitu teman Pro 2.
2: Dan kita lanjut ya kan ke pertanyaan dari teman Pro 2 nih. Dan kita langsung masuk ke segmen Listener Check-In. New story. And we'll read it now. Listener Check-In. Yes,
1: makasih. Okay. Jadi seperti yang kita bilang tadi ya, Tong Bro 2 di Listener Check-In ini kita juga bakal balesin respon-respon kalian yang udah masuk ke kita di 081-79-92-925.
2: Dan
1: kita juga di Instagram kita di Pro 2 BDL. Nah sekarang udah ada beberapa Tong Bro 2 yang ngasih responnya ya.
2: Pertanyaan kata dia dari WhatsApp dulu ya.
1: Boleh.
2: Dari 081-273-42 sekian. Kata dia, halo guys, selamat malam. Malam, aku sama 3 temanku sering banget naik red tiap malam minggu. Okay. Dan awalnya gak pernah bikin rute. Pokoknya jajan aja.
0: Jalan.
2: Oh jalan, sorry. Ya jalan aja
0: Laper nih kayaknya.
2: Salah. Terus kata dia, suatu malam kita iseng belok ke jalan yang belum pernah dilewatin. Ternyata nemu satu kedai kopi kecil yang suasananya tuh adem banget. Okay. Oh hidden gem nih. Kata dia, view-nya juga langsung ke lampu-lampu kota sampai.
1: Kayaknya gue tahu nih di mana nih.
2: Sabar, saya baca dulu ya. Sampai sekarang kalau lagi pengen ngobrol santai, kita selalu balik ke tempat itu. Kalau malam itu kita milih jalan yang biasa, mungkin nggak pernah bakal nemu sama spot kedai kopi ini, kata dia.
0: Oh, this is what we call if we never try, how would we know?
2: Sorry, saya mau nanya di mana kedai kopi ya?
0: Coba info di mana?
1: Ini kalau nggak salah ini di Teropong Kota ini.
2: Oh.
1: Dari sudut pandang ceritanya ya. Terus dia view-nya city light ya kan.
2: Iya, iya.
1: Atau di Bukit Aslan tuh ya.
2: Oh iya, di Pemancar. Gue tau yang di Pemancar sih.
1: Iya.
2: Gitu. Dan saat gue inget, sabar. Sorry ya, gue inget kesana ke Pemancar karena motor gue nggak nanjak.
0: Turun dong.
2: Dan gue harus dorong teman-teman. Gitu sih.
0: Jujur itu salah satu mimpi kelam kalau buat gue.
2: Nah, dan gue tuh udah posisi kanan.
1: Ini juga salah satunya teman Bro 2 kenapa kalau lo hobi motoran harus hobi nge-gym juga.
2: Betul.
0: At least lo mengerti motor lo sendiri lah ya.
1: Benar. Iya benar. At least motornya beli baru aja lah.
2: Oke.
1: Biar enak jadi enggak usah mogok-mogok ya teman Bro 2.
0: Ada cerita lagi
4: dari selanjutnya nih, ada cerita dari @KevinLim
2: dari Instagram ya.
4: Iya,
2: dari Instagram.
1: Second account bukan nih.
4: Waduh.
1: Gua sebel banget kalau kalian cerita pakai second account. Sumpah. Di second account ada close friend-nya. Siapa itu? Siapakah itu?
4: Dari Kevin, dia cerita kalau aku paling suka naik ride sama kakakku. Kita hampir enggak pernah nentuin tujuan, kadang cuma muter dari Tugu Adipura lanjut ke WH Lim. Terus kalau masih belum pengen pulang ya lanjut aja sampai daerah Teluk Betung. Waduh, jauh juga nih.
2: Wow.
4: Yang dicari sebenarnya bukan tempatnya tapi suasananya. Di motor kita bisa ngobrol banyak hal dan kadang juga cuma diem sambil nikmatin angin malam. Rasanya kepala jadi lebih ringan setelah pulang. Wah.
2: Wow. Ya memang sih karena ya, naik ride itu JJM itu ya itu salah satunya ya. Salah satunya.
1: Nah, ternyata buat beberapa orang naik ride ini bukan cuma soal jalan-jalan nomor 2. Juga jadi waktu buat recharge, ngobrol
2: atau sekedar
1: nikmati suasana malam yang jarang sempat dirasain di
2: tengah. Atau mau ngabisin bensin aja nggak apa-apa.
1: Nah, Kevin ini salah satu manusia penghabis minyak bumi.

0: their own change atau their own way untuk recharge gitu loh.
1: Yes, benar. Okay. Pokoknya intinya kita gimana pun harus tetap kalau lagi bawa motoran harus menjaga keselamatan yang utama.
2: Betul.
1: Keselamatan kita sama diri orang lain juga.
2: Karena banyak orang tua karena di rumah banyak orang tua yang nungguin kita pulang.
1: Bener. No smoking pokoknya mah ya kan.
0: Please jangan ngerokok di jalan.
2: Gua paling smoking, no alcohol. Iya, tuh Aina jangan kembut ngebut
1: ya. No smoking, no alcohol, no sleep ya.
2: Gua pernah micro sleep. Belakang gua sleep well.
1: Gitu sih. Tapi daripada lo micro sleep mending enakan micro usaha aja deh kayaknya.
2: Siap. Emang kalau pikiran orang pekerja tuh beda.
0: Ya udah teman-teman berdua, kita udah bacain cerita dari kamu, tapi kita bakal tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya teman-teman berdua.
2: Yes. Jadi keep on tuning teman-teman di Z

Flash Info. Teman Produa, kabar terbaru datang dari ajang Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini resmi memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim terbaik siap bersaing memperebutkan tiket menuju grand perempat final. Laga-laga yang akan tersaji mempertemukan Kanada melawan Maroko, ada Paraguay menghadapi Prancis, Brazil bertemu Norwegia, Meksiko melawan Inggris, Portugal menghadapi Spanyol, Amerika Serikat melawan Belgia, Argentina melawan Mesir, serta Swiss bertemu dengan Kolombia. Dengan hadirnya sejumlah duel bergengsi, persaingan menuju babak perempat final dipastikan berlangsung semakin sengit dan penuh kejutan. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Syasha Aulia seputar dunia sepak bola. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital.

0: Mam Pro 2 yang udah dengerin kita, sharing cerita dan juga main games bareng kita. Sekarang waktunya kita pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita,
1: Lady Pasaran ini special winless on Youth Pro 2 Area Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat. Clara couldn't sleep all way last night.
5: No point turning off the lights. Not the same without your head on my shoulders. Growing pains, I don't wanna get older. Almost like we left it all unread. Couple feelings never laid to rest.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2020. FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

0: で最後もしくはのね
1: There we go. There you go,
0: there's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya? Lah, itu bukannya pensi gak sih?
2: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
3: Terbaik kamu. You fill me up to your head.

Feel small again, same old story.

0: penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Yaudah ya.
1: Ya, dadah. Susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
2: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi. Yeah. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia inverted ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya, untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
1: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
2: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti Elhanous yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam,

0: mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya ceria ya. Gimana gak ceria gitu kan ya, weekend gitu udah libur. Apalagi sekarang juga lagi musim anak-anak libur sekolah. Pendengar pastinya bahagia banget para orang tua ya, bisa berkumpul. Ataupun juga untuk Anda yang saat ini baru saja sampai di Provinsi Lampung ya, tentunya selamat datang, selamat menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, jalanan juga tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Pendengar, pagi hari ini bersama Pro 1 kami akan temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi kali ini dalam Lampung pagi ini. Pendengar, tentunya liburan ya. Kalau liburan ini banyak banget nih Anda yang mungkin memanfaatkan liburannya untuk menikmati tempat-tempat wisata ya yang ada tentunya khususnya di Provinsi Lampung. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Nah, kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini pendengar. Dari Simpang Itera, pendengar, terlihat kendaraan yang melintas nih masih sepi ya, tidak terlalu ramai seperti biasanya pagi hari ini. Dan cuacanya juga kita lihat kayaknya sudah cerah ya pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan tentunya kami juga akan terus hadirkan informasi-informasi terkini terkait dengan informasi lalu lintas yang berada di seputaran kota Bandar Lampung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, the death of rescue Sumatera tapir nih di Mesuji ya. Ini kemarin-kemarin masih jadi salah satu berita ya, yang tentunya didengar ataupun juga kita lihat gitu kan ya, yang mana ini adalah merupakan hewan yang dilindungi, tentunya kita semua harus juga menjaganya ya, supaya tidak punah pastinya. Dan selain informasi tentang hewan yang dilindungi, juga beberapa waktu terakhir juga kita banyak juga informasi-informasi lainnya, yaitu tentang Polda Lampung yang menggagalkan peredaran sebesar 5 kg sabu dan 202 butir ekstasi di Bakauheni. Tentunya ini prestasi yang luar biasa ya. Nah, terkait dengan peredaran penggagalan peredaran sabu dan juga ekstasi di Bakauheni, pendengar, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda pagi hari ini. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung ini menggagalkan ada penyelundupan sekitar 5 kg sabu dan 202 butir pil ekstasi di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dalam pengungkapan, polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga memiliki peran berbeda dalam jaringan narkotika lintas provinsi. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandar Yuyun mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini adalah hasil kerja cepat dan pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dan dari hasil pengungkapan, polisi menyita barang bukti berupa 3 bungkus besar sabu seberat sekitar 5 kg, 202 butir pil ekstasi, 1 tas ransel hitam, 4 unit telepon seluler, serta juga 2 unit kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Dan nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah untuk sabu dan sekitar 60,6 juta rupiah untuk pil ekstasi. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan

0: tanggungjawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar akhir pekan ya. Ini tepat banget waktunya pastinya nih untuk sejenak kita melepaskan penat setelah menjalani berbagai aktivitas selama satu minggu ya pendengar. Tentunya gak perlu jauh-jauh sih ya untuk berlibur pendengar atau juga merencanakan liburan yang mewah. Karena pastinya momen terbaik seringkali hadir saat kita ini bisa kumpul bersama dengan keluarga ya pendengar. Dan mungkin Anda bisa nih mengawali hari dengan olahraga ringan atau mungkin juga jalan santai, jogging di taman atau bersepeda ya. Tentunya bersepeda bersama ini bukan hanya akan membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi juga menjadi kesempatan nih untuk menikmati udara pagi yang segar sambil berbagi tawa dan juga cerita dengan orang-orang yang tercinta pendengar. Nah, setelah tubuh kembali bugar, saatnya pastinya memanjakan lidah ya dengan kuliner ataupun juga wisata kuliner. Anda bisa icip-icip gitu kan ya makanan favorit keluarga, lalu juga bisa menjelajahi tempat makan yang belum pernah dikunjungi mungkin, atau bisa juga menikmati hidangan khas daerah yang menggugah selera. Dan selain mengenyangkan perut, kulineran bersama ini juga menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Jadikan hari Minggu ini tentunya sebagai waktu untuk menciptakan kenangan indah bersama dengan keluarga. Karena pada akhirnya pendengar, kebahagiaan bukan hanya tentang kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita menghabiskan waktu. Ya pastinya selamat menikmati akhir pekan Anda ya, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga hari Minggu yang dipenuhi dengan kebahagiaan bersama keluarga tercinta pendengar. Seperti teman-teman kita nih yang saat ini sudah memenuhi sudah memenuhi tempat ya di Tugu Adipura pendengar, terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Saat ini dari Tugu Adipura pendengar terlihat sangat ramai sekali nih masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung yang saat ini sedang berolahraga ataupun juga sedang menikmati kulineran gitu kan ya. Ada yang jalan, ada yang bersepeda. Wah, luar biasa ramai sekali ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk Anda semua pendengar di manapun Anda berada. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya masih menemani Anda pagi hari ini dalam Lampung pagi ini.